dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

0: Dia akan temui
1: kita. Tak jadi ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Aik, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: Baik, gegar pagi 8.16 minit pagi. Masih lagi Fida di sini temani kamu sampailah jam 10 pagi nanti. Okey, dan juga rakan-rakan kita yang lain yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, ada yang hantar voice note. Jom kita dengar apa cerita legamaknya tu ya. Silakan. Oh, dah tak dengar suara pula. Mana pergi suaranya tu? Ah, tak apa, nanti kita cari balik mana pergi suaranya tadi ya.
4: Berkonti di Perak. Itu dia. Dah. Pada pagi ini semoga sihat dan ceria hendaknya. Pada pagi hujung minggu ini saya ingin merakamkan selamat berhujung minggu buat semua sahabat pendengar Perak FM dan seluruh warga-warga di negeri Perak. Saya berharap mereka berada dalam kandungan sihat wa'afiat serta dilindungi oleh Allah SWT. Selain itu, mereka dapat melakukan aktiviti pekerjaan dan segala urusan mereka pada hari ini dengan lancar dan sebaik mungkin. Dan juga bagi mereka yang mungkin mengadakan kenduri kahwin ataupun majlis waktu wali waktu urus pada hari ini, saya doakan supaya majlis mereka dapat berlangsung dengan baik, lancar dan sempurna hendaknya. Dan kita masih lagi dalam keadaan cuaca berjerubu, kita jaga kesihatan kita dan segera mendapatkan rawatan apabila kita menghadapi sakit-sakit ataupun simptom-simptom yang boleh menjejaskan aktiviti dan kehidupan kita seharian.
3: Betul.
4: Salam berhujung minggu dan salam hormat dari saya, saudara Mamat K. Yusof, Gunung Semanggul, Perak. Perak FM Radio nombor 1 orang Perak, Perak FM untuk koma je. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wah, itu dia rasa macam dengar amanat. Oh, siapa terdiam lah. Tak boleh nak kata apa dah kan. Apa-apa pun. Terima kasihlah saudara Khir Yusof kita kan. Okey, dan juga yang lain yang ada bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Kak Eraya dari Teluk Intan. Terima kasih kerana siarkan lagu-lagu yang best. Diharap sihat selalu warga Teluk Intan. Moh koma ke Menara Condong Teluk Intan. Ada pantun. Pisang emas di bawah belayar, masuk sebiji di atas peti, utang emas boleh dibayar. Perak FM tetap di hati. Terima kasih Kak Eraya. Betul ke sebutan nama tu? Kalau salah maafkan saya. Okey, apa-apa pun terima kasih jugalah sentiasa memilih Perak FM. Dan selepas itu yang bersama dengan kita, rakan kita ini Mama Fifi. Mama Fifi, salam mesra buat semua pendengar setiap Perak FM, rakan-rakan DEM, rakan-rakan sekolah sekolah SMMS dan grup CJU. Selamat berhujung minggu. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah. Tengok profile picture Mama Fifi, terkeluar sekejap sikit punya lawa orangnya tu kan. Okey, baik. Kak Zataman Bertuah pun ada juga bersama-sama dengan kita. Dia kata tengah makan bersama dengan keluarga dari kampung. Salam sebalah keluarga datang ke rumah. Itu momen yang paling best lah kalau kumpul ramai-ramai kan. Tinggal dulu masa kecil-kecil dulu, kalau pukul 8 tu memang dah wajib bersarapan. TV tak boleh buka, semua orang kena makan sekali. Tak boleh yang ni makan pukul 10, yang ni makan pukul 7, tak boleh. Pukul 8 semua makan sekali. Tengah hari pun sama juga. Tapi dengan cara itulah sebenarnya mengeratkan hubungan kekeluargaan. Rindukan momen-momen yang macam tu kan. Tapi sekarang kita sedia maklumlah, ada yang sibuk kerja dan sebagainya, nak kumpul sekali tu sangat-sangatlah susah. Tapi kalau dapat peluang, tambah-tambah di hujung minggu ni balik kampung dan sebagainya, kita kata hidupkan momen macam dulu-dulu balik. Okey, Fina sajalah nak sembang-sembang hari ni. Kita nak tanyalah kan, Sabtu Sabtu paling best bila apa? Jadi korang rasa Sabtu paling best bila apa? Bila hari ni dapat masak makanan yang istimewa untuk semua keluarga, atau hari Sabtu paling best bila boleh rehat. Rehat tidur, boleh bangun pukul 10, 11 sambil bergolek-golek atas tilam tu, atau apa sajalah. Sabtu paling best bila wife bagi kelepasan untuk orang kata berjumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Boleh kongsikan bersama-sama dengan kami 010-200-7055. Ada dah, Fina terima dah beberapa kiriman WhatsApp, nanti Fina bacakan sekejap saja lagi. Terus layan FM untuk kau maja.

Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT Vet sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma, layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Secara langsung, upacara perasmian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Kota dan Kampung Gajah, Komen dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
2: Di Perak Tengah boleh dengarkan kami 95.6 berkongsi frekuensi dengan orang-orang Ipoh juga kan. Dan juga sambil-sambil sarapan tu sajalah kita nak sembang-sembang hari Sabtu ni kan. Kalaulah hari Sabtu tu agaknya apalah yang tersirat, yang terbuku dalam hati ni. Antaranya kita ada Maisara dari Taman Sili Bin Ipoh. Sabtu tu paling best bila semua orang dalam rumah bangun dengan mood yang baik. Tak ada nak marah-marah, tak ada yang rushing-rushing. Pagi-pagi dah boleh gelak sama-sama. Betul lah, kadang-kadang ada orang dia bangun pagi je terus marah-marah. Adalah tu yang semalam tu, adalah tu yang terbuku di hati, yang geram yang semalam tu kan. Jadi bila bangun pagi tak best, mulalah nak marah-marah kan. Ambil pinggan pun bunyi macam nak gaduh je. Padahal kata adalah tu yang terbuku di hati. Tapi betul lah juga, kalau pagi-pagi semua good, kata mood yang happy, bangun pagi assalamualaikum, selamat pagi semua, satu rumah rasa ceria kan. Jadi mungkin kita boleh tarik nafas, tenang-tenangkan diri. Kita fikirkan hari Sabtu ni hari yang seronok bersama dengan keluarga. Jadi tak payah nak marah-marah. Yang marah-marah tu kita simpan-simpan sikit. Nanti bila free-free kita sambung balik marah kita. Bukanlah marah tu mengamuk, kita selesaikan keadaan kita. Mungkin ada rasa tak puas hati dan sebagainya, kita selesaikan dengan cara yang baik. Itu dia Maisarah kita. Kira okey lah tu kan. Mungkin ada kita fikir benda yang sama. Jadi bila dengar Maisarah punya luahan dia, kalau hari Sabtu ni paling best bila bila tak ada orang marah-marah tu, kita pun akan rasa macam lah, kenapa aku nak marah-marah kan. Okey, dan juga Khairul ada dari Taman Rapat Setia dekat je ni. Sabtu pagi paling best bila boleh keluar naik motor tanpa tujuan. Alamak, nak ke mana tu? Katanya pusing-pusing cari sarapan, tengok suasana pagi, tak perlu jauh, janji hati happy. Betul juga, ada orang yang dia rasa macam nak pusing-pusing, nak tenang-tenang. Ada orang dia suka ride. Bila dia rasa mungkin nak hilangkan stres sikit ke, ataupun nak, orang kata release tension, nak healing, dia suka ride tanpa arah tuju. Mana kaki itu melangkah, berhenti di situlah dia akan, orang kata healing. Pun ada juga macam tu kan. Yang penting jaga keselamatan koma. Okay. Dan juga yang lain yang saja-saja nak kongsi bersama dengan kita, Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Katanya semoga ceria selalu, cuaca Kampar pagi ni nampak elok terang je. Alhamdulillah kalau cuaca elok terang ya. Jadi mungkin Kak Mawar nak kongsi kita lah, hari Sabtu tu lagi seronok kalau Sabtu lagi best kalau boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Okay. Dan juga Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh, moga-moga sentiasa dalam lindungan Allah. Salam hujung minggu, hari ni tak ke mana, duduk rumah je, jaga cucu sambil layan Perak FM terbaik. Itu dia. Kadang kata duduk dengan cucu pun seronok juga. Sebab apa? Sebab boleh tengok kerina cucu. Hari lain tak sempat kan. Okey, dan juga seterusnya kita ada rakan kita ini. Ni siapa? Faris. Faris kata Sabtu paling best bila alam tak berbunyi, bangun sendiri, tarik selimut, tengok jam, baru pukul 8. Itu baru nikmat ujung minggu. Betul lah kan. Lepas tu golik-golik pula atas katil tu. Kata kadang-kadang bila dapat rehat tu kan, tak kisahlah sarapan pukul berapa, janji dapat orang kata rehat-rehat, golik-golik atas katil, orang kata tak ada terkejar-kejar. Selalu kita kan terkejar-kejar, bangun pagi nak pergi kerja, nak pergi sekolah, nak pergi kolej dan sebagainya. Jadi hari Sabtu tu ni nak tenang-tenang sahaja. Okey, yang lain nak kongsikan lagi dengan Fina, sangat-sangatlah dialu-alukan 0102007055. Kak Marhamah ada, terima kasih Kak Marhamah. Bestnya Sabtu ni cuti dari tekanan kerja harian, namun kerja rumah tak pernah habis. Itu pun betul juga tu. Suka hatilah nak buat apa nak buat. Cepat keidah, cepat buat, cepat siap. Macam kain baju yang menimbun ni, cepat lipat, kurang satu kerja. Betul juga. Tapi betul juga, jangan stres-stres kan. Rasa macam kita rasa kita nak buat, kita buat. Kita tenang-tenang je kan. Kita nak relax-relax je. Tak adalah bila kata kita bekerja-kerja ni jadi stres pula hari Sabtu Ahad kita ni kan. Okey, dan juga akak kita, Kak Azizah Saran, kita kata bagi akak kan, bukan hari Sabtu je hari yang best. Setiap hari dan setiap pagi bangun pasti ceria. Aku tahulah Kak Azizah ni suka gelak orangnya. Jarang sekali lah bangun pagi nak masam-masam muka. Setiap hari ceria. Hari ni nak pergi kenduri kat Dewan Masjid Al-Mu'min Jalan Pahang. Dah tu terus pergi rumah anak Kak Tanjung Sepat nak sambut birthday cucu malam ni. Jadi dua kali berganda, seronok Kak Azizah kita kan. Betul lah, bangun pagi terus ukirkan senyuman yang indah. Okey, yang lain nak kongsi lagi dengan Fina boleh 0102-007-055. Jom lah kita dangdut lah pula pagi ni. Nak ceria kan, teruslah Empat FM.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa?

1041 buat anda yang berada di Taiping, terus setia bersama kami di Para FM untuk koma aja. Dan juga Kak Ros, Kak Ros ada bersama dengan kita Para FM sentiasa di hati. Hari ni Kak Ros nak ke rumah sepupu, ada kenduri kahwin. Sepupu Kak Ros ada kat rumah je, tak dapat nak masuk live. Semoga pagi ni semua sentiasa dalam lindungan Allah Kak Ros dari Great. Terima kasih banyak-banyak Kak Ros. Selain itu juga Cu Intan pun hadir juga, rutin Cu macam biasa hari-hari, sukakan pada kebersihan, di situ ada kedamaian. Cu ni banyak tagline lah, dia ada je tagline dia tu kan, tu yang seronok tu. Sambil relax-relax sekejap lagi, teruskan rutin harian, layan Celuti Finas, di sini banyak informasinya, dan juga lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak Cu. Okay. Dan juga Sabtu paling best bila, kita ada Aisyah dari Taman Kelidang, Kelebang Perdana. Sabtu paling best bila suami kata hari ni awak rehat, tak payah masak. Masya Allah seronoknya, gantung periuk. Bila suami kata hari ni dari pagi sampai petang tak payah masak, kita makan kat luar je sambil-sambil bawa anak jalan-jalan tu. Ambus seronoknya. Tapi ada juga yang kata ni, tengah-tengah bulan ni semua benda berangan je lah, tak masuk gaji lagi. Tak apalah, kita berangan yang indah-indah lah dulu, apa salahnya. Ok, Izzat dari Bercam kata Sabtu paling best bila bangun pagi, tak ada bos ataupun rakan-rakan kerja yang WhatsApp pasal kerja. Ini baru betul-betul cuti. Itu yang seronok tu. Hari ni langsung tak ada. Selalu setiap hari, setiap saat ada je WhatsApp masuk kan. Tanya pasal report lah, apalah. Tapi hari ni tak ada, kata itu yang paling seronok. Tapi awal lagi Zat, baru 8.52. Belum pukul 10 lagi. Tunggu pukul 10 nanti. Tak baik kan. Tak gurau-gurau-gurau je Zat. Kawan dah seronok dah tu ya. Okey, dan juga Nabila dari Taman Pinji Mewah. Sabtu paling best bila anak-anak ajak keluar. Penat memang penat, tapi tengok muka anak-anak excited nak jalan-jalan tu, hilang rasa penat. Betul lah kan, kalau bawa anak-anak berjalan tu, memanglah kadang-kadang yang penat, tambah yang umur 3 tahun yang masih ngamuk-ngamuk lagi tu. Ya Allah, nak berjalan pun fikir dulu, boleh ke tak ni, takut kita yang ngamuk. Anak ngamuk, mak ngamuk, dah jom kita balik penyudah dia kan. Okey lah tu aktiviti yang seronok bersama dengan anak-anak. Sebab hari lain anak-anak mungkin sibuk dengan sekolah, dengan taska, rumah pengasuh, kita pun sibuk kerja. Jadi waktu-waktu macam ni je yang ada untuk kita luangkan masa. Okey, Amirul kata Sabtu paling best bila dapat perkena roti canai banjir dengan teh tarik. Diet kita bincang balik hari Isnin nanti. Macam biasa, kalau tanya bila nak diet, Isnin. Tak tahu Isnin bila, Isnin 2026 ke, Isnin 2027 ke, janji Isnin. Tak apalah, kita nikmatilah, tapi dalam keadaan yang berpada-pada lah ya. Air manis tu kurang-kurangkan, risau juga ya. Okey, Hani dari Taman Gunung Rapat kata Sabtu paling best bila rumah dah kemas, baju dah basuh, lepas tu boleh duduk santai-santai layan movie je dekat rumah. Betul lah, kalau rumah kemas kan kita rasa tenang je. Ini bila masuk rumah, ya Allah, ni rumah ke apa ni. Macam biasalah tu, kadang kita sibuk kan, hari Sabtu Ahad pun kerja, jadi rumah tu pun macam-macam hal berlaku. Tapi itulah, kuatkan semangat, tetapkan di hati, ada masa kita buat lagi kerja rumah tu ya. Okey, dan juga kita ada Alami dari Taman Samudra Seri Manjung. Selamat bertugas, terima kasih. Ucapan semoga dipermudahkan segala urusan. Warga Feda Lasah Sungai Siput dan peminat-peminat setia Pan FM, terima kasih. Dalam perjalanan dari Seri Manjung ke Terengganu, hantar anak balik UMT yang memandu berhati-hati di jalan raya, biar lambat asalkan sampai. InsyaAllah, InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, semoga selamat sampai ya. Layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, untuk koma aja. Okey, ni pantun-pantun tagline dia ni, mandi atas atap Perak FM memang mantap. Okey, terima kasih Alami, berhati-hati di jalan raya. Kalau Yung di sebelah tu, kalau nampak Alami kita dah lengur-lengur urut-urut sikit tengkuknya tu, jangan bagi ngantuk ya. Okey, Sabtu best sebab tunggu pukul 10 Rock Jiwang sambil masak. Betul juga, lagu-lagu Jiwang terbaik, lagu-lagu Rock Jiwang terbaik akan bersama-sama dengan koma dari Liza 3B. Jadi kena setialah dengan Pan FM, 18 jam sehari, belah malam pula ada Hindustan pula. Memang setiap segmen khas untuk koma. Okey, dan juga kita ada Megat Zainul Ghani pun ada juga. Salam, selamat pagi. Sabtu ni masuk kebun lewat sikit sebab layan tidur. Sekarang dah dekat kebun.
dia lah hari ni, kata nak relax-relax kejap ya. Okey, sambil-sambil berkebun, sambil-sambil layan Perak FM. Dan juga macam biasa sekejap saja lagi kita akan ikuti berita utama. Jadi kembali lagi nanti Fina akan kongsikan lagi cerita koma. Jadi terus WhatsApp 010 200 7055.

0: Itu koma aja.
1: Eh, Fitri.
2: Ah, Nur.
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
2: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041. Untuk koma aje.
2: Ingatkan apa benda tadi.
3: Koma aja.

Baik, gegar pagi 9.22 minit pagi ketika ini. Sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil buat kerja rumah, sambil-sambil ngemop lantai. Macam-macam sambil lah yang sedang melakukan ketika ini. Hari ini kita sembang-sembang mengenai Sabtu paling best bila. Bila apa tu? Ada yang kata bila pagi ni mak kejut pagi-pagi suruh ajak teman pergi pasar. Jadi rasa macam alah, baru je nak rehat. Tapi sebenarnya bila fikirkan balik, dapat spend time dengan mak pergi pasar pun dah seronok, sebab kita tak tahu akan datang boleh tak lagi kita teman mak kita. Itu macam deep sikit bunyinya ya. Ini Wani dari Taman SPPK Ipoh. Tak apa, selagi ada luangkan masa bersama dengan insan yang tersayang. Nanti dah tak ada, semua itu kenangan yang kita rasa rindu. Tak nak cerita sedih-sedih, okey. Dan juga Farisha dari Taman Lapangan Jaya kata Sabtu paling best bila hujan turun. Kita pula masa tu atas katil lagi. Oi, memang seronok sangat lah rasanya. Tapi tak hujan pula hari ni. Amboi, nak tunggu hujan pula ya. Okey, tapi memang lah kalau hujan tu pagi-pagi kena pula cuti, memang seronok. Tapi kalau hujan tu esoknya Isnin, ya Allah, lihatnya rasa nak bangun kan. Tapi tak kisahlah macam mana pun. Okey, dan juga Rosita dari Taman Keledang Putra kata Sabtu paling best bila kita sedar kita masih ada keluarga, masih ada masa untuk bersama dan masih boleh buat benda yang kita suka. Tak perlu mewah, janji hati tenang. Amboi, touching pula lah yang apa sesi kedua ni punya cerita kan. Cerita pasal keluarga, betul lah kan. Bila bersama dengan keluarga tu dia lain. Itu setiap impian setiap orang kan, nak bersama dengan insan yang ada bersama kita sampai bila-bila. Okey, baik Kak Nur Azilawati sekali lagi ada bersama dengan kita. Katanya cuaca manja-manja, gantung puyuk. Hari ni ada keluarga kahwin di Kampung Gajah dan juga nak ke Shah Alam. Ucapan selamat pengantin baru untuk pasangan Nurhanis dan Ikram, semoga berkekalan hingga ke jannah. Sabtu yang paling best, dapat rehat mengemas rumah, dapat meluruskan badan setelah seminggu mengasuh. Gantung poyok Fina, memang betul lah kan. Dapat rehat je. Kalau Fina lagi seronok tak ada buat apa-apa, duduk je kat rumah tu, layan je movie, itu lagi seronok sebenarnya kan. Tapi tak mampulah kita kan nak seronok sangat sampai macam tu sekali kan. Okey, baik, yang lain nak kongsi lagi bersama dengan Fina masih boleh lagi 0102007055. Sheila Amzah, tinggal kenangan.

0: Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT Vet sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma, layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Merah sekarang.
1: Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RT.
2: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Ellie dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

Semangat pagi ni. Semangat rancak-rancak sikit pagi ni kan. Okey, baik. Dari Kak Mi dan juga Abang Makno dari Kelebang Selatan katanya selamat berkonti. Kak Mi hadir balik kampung orang kahwin. Jadi berhati-hatilah Kak Mi ya. Dan juga Abang Makno, kita semoga selamat sampai ke destinasi koma. Alright. Dan juga jangan lupa untuk ikuti Facebook dan Threads Berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak. Jadi kalau nak tahu apa saja berita terkini di Perak, jadi bolehlah follow Berita RTM Perak. Okey, dan juga Fidan nak kongsikan indeks bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan di negeri Perak, antaranya di Seri Manjung bacaan IPU 165, manakala di Tanjung Malim IPU 127. Jadi kita harapkan di tempat-tempat lain bacaannya mungkin kembali normal ataupun semakin berkurang ataupun berada dalam keadaan yang sihat. Okey, jadi apa-apa pun untuk jaga keselamatan nak keluar mana-mana tu, sentiasa pakai pelitup muka ya, supaya kita kata dijauhkanlah dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jerebu ni kan. Sekarang ni ramai yang tak sihat, batuk, sesama, demam dan sebagainya. Kalau rasa macam lain macam diri tu, segera dapatkan rawatan. Okey, yang terakhir ini, jom kita santuni rakan-rakan kita Kak Yong Finas, teman Yop Din Taib, BKS dari Taman Raya Mesra Kampung Kepayang Simpang Pulai. Hari Sabtu, hari cuti, boleh bawa keluarga berjalan-jalan. Cuaca di Taman Raya Mesra terang, minta-minta cuaca berjerebu hilang lah dan jadi baik seperti sedia kala. Amin, amin. Itu dia, salam Hari Malaysia pada semua peminat Setia Perak FM. Untuk koma aja, terima kasih banyak-banyak. Yang mana minta lagu, minta lagu pun tak sempat dah tunaikan. Jadi koma boleh ke ruangan berikutnya nanti bersama dengan Aida untuk tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Okey, Matasha, terima kasih tadi dah baca. Ni hantar lagi, ni forward balik ni. Okey Matasha, alright. Jadi terima kasih buat koma yang teman Fina dari 6 pagi tadi sampai dah sekarang ini. Dan juga lepas ni teruskan kesetiaan koma 10 pagi hingga 2 petang bersama dengan Aida, yang akan bersama-sama dengan koma. Dan juga jam 10 nanti kita ada Dimensi Rock Jiwang, lagu-lagu Rock Jiwang terbaik. Okey, jadi tugasan Fina berakhir di sini sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, selamat berhujung minggu.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbul, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat, menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kabar FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong, selamat berhujung minggu, selamat beristirahat di rumah ataupun di mana aja koma berada. Mungkin sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Terima kasih sambil-sambil menikmati hidangan sarapan pagi sambil mendengarkan Para FM. Mungkin tengah cuci kereta pun ada sekarang ni, cuci elok-elok gesek-gesek elok-elok kereta tu, jangan sampai bercalor pula. Sambil-sambil kemas-kemaskan rumah, buat harian, rutin harian koma tu, Aida temankan koma untuk hujung minggu koma hari ini di ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang edisi 19 September 2026 hari Sabtu, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih rakan setugas DJ Finas yang dah pun menggegorkan pagi koma sebentar tadi untuk ruangan gegor pagi, dan Aida menyambung tugasan menemani hujung minggu koma pagi ini sehingga jam 2 petang nanti. Dan seperti biasa, jam yang pertama di ruangan Yop Yong, Dimensi Rock Jiwang akan menemani koma selama 2 jam ini, dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Jadi ada nak payung koma lagu-lagu Rock Jiwang. Kalau koma ada lagu-lagu Rock Jiwang yang menjadi kegemaran koma, tak kisahlah era 80-an,

0: 60-an, boleh kongsikan dengan Aida di 010-2007-055. Nak hantarkan ucapan pun boleh, hantarkan saja di nombor yang sama. Nanti Aida bacakan kiriman dan ucapan koma. Alright, jom kita nak layan lagu Rock Jiwang pagi ni dengan Mega, Tadir dan Waktu. Menemani koma di Pira FM untuk koma je.
1: Dimensi Rock Jiwang.
2: Dia dekat tapi jauh.
3: Terbuka hatiku.
0: Dimensi Rock Jiwa.
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
0: hanya di Pira FM untuk kaum remaja.

0: ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
1: Alah, kita pergi satu-satu tempat je. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan, kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey tak?
0: Yelah, minggu ni main futsal, minggu depan makan angin.
1: Macam ni lah, kita pergi ke Pangkor dulu. Ha, macam kita boleh ambil package rakan-rakan 2 hari 1 malam.
0: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku nak merehatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke, Teluk Dalam ke, atau Pasir Boga. Jom kita tempat kini lah.
1: Apa aku pun boleh lah tau. Janji kita mampu. Sabah pun nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik panah rambut, jet ski. Aku tak ambil package ke Pulau Sembilan tu. Memancing lah bro.
0: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik Perak ni dekat-dekat aja.
1: Ajanya ya.
2: Hai, saya Zana Zing untuk Pemajin.
3: Terima kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Taiping, Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1.

Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Yuk-yuk pendengar setia Perak FM yang terus menemani dan berteman dengan Perak FM ketika ini di hujung minggu koma. Terima kasih banyak-banyak. Dah mak turun RTM klik ke belum tu? Kalau belum, mak turun sekarang. Ada banyak yang boleh kita saksikan bersama dalam aplikasi itu. Nak tengok radio visual business yang mana ramai dah yang kita kongsikan perniagaan-perniagaan di dalam satu segmen radio visual business tu. Nak tengok Aida kongsikan perniagaan siapa pun, boleh cari dalam Radio Visual Business, aplikasi yang dimak turun secara percuma. Nak tengok filem, nak tengok konsert, nak tengok TV secara live, semua dalam aplikasi percuma. Mudah sahaja, mak turun sahaja di telefon bimbit koma, boleh saksikan, boleh tonton di mana aja koma berada, right? Dan ada nak bersama dengan sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Perak FM. Suami dari Kampung Pisang mengucapkan selamat pagi di Jaida. Saya baru lepas makan mi sup hari ni. Oh, sedapnya. Hari ni cuti, besok cuti. Jadi apa lagi, kita layan Perak FM. DJ Aida katanya Kak Zah Taman Bertuah hadir layan Perak FM. Tengah layan Perak FM ni sambil masak, family pula dari kampung datang. Jadi masaklah kari ayam, sayur campur, sambal belacan, ulang kampung. Puh, sedap. Terima kasih juga ada ucapkan Mbak Rosli Halili yang hadir menemani dan memeriahkan ruangan WhatsApp Perak FM. Syarul menitikkan pesanan supaya kita sentiasa menjaga kesihatan asbab IPU yang tak melentu ni, sekejap tinggi, sekejap rendah ini. Kalau kawasan koma yang mana tinggi, kalau keluar tu jangan lupa pakai pelitup muka. Kalau teruk sangat keadaan tu, jangan buat pembakaran terbuka terutama sekali. Dan kalau boleh, jangan kerapkan aktiviti luar rumah lah. Kita nak menjaga paru-paru kita supaya boleh sihat lebih lama dalam jangka masa yang panjang, ya. Sebab udara yang tak sihat ni lama-lama untuk jangka masa yang panjang dia akan bagi masalah pada paru-paru, sebab kita bernafas ikut paru-paru kan. Dan juga ini ucapan dari Cuintan dari Sao, nak ucapkan selamat pagi, selamat berkonti. Katanya Aida rutin harian cu macam biasalah. Kita membersihkan rumah. Katanya kenangan lagu Rock Jiwang mestilah lagu Wings. Itu antara lagu yang sentiasa malar segar di corong-corong radio kan. Juganya cu ingat lagi katanya, kalau berkenaan dengan lagu Wings ni, ada seseorang yang tujukan pada cu lagu ni. Masa tu cu koja dekat kedai makan dekat Ipoh katanya. Kedai tu dekat dengan bus stand Ipoh. Medan Ki pun dekat. Ada le mamat ni, dia masuk duit dalam radiogram masa tu. Apa tu? 5 kupang. Macam mana cu? Masuk duit 5 kupang. Okey, baik. Dalam tahun 80-an rasanya. First album Wings. Ada lagu tu. Dan mamat tu cakap, amboi, lagu ni untuk Intan. Bangga benar rasanya Aida. Ada yang tujukan lagu untuk kita. Kenangan terindah lah masa zaman-zaman cu anak dara. Terima kasih perkongsian cerita nostalgia dan kenangan-kenangan untuk lagu-lagu Rock Jiwang ni, Cuintan, ya. Dan juga Kak Ainun Putih pun hadir menemani Aida. Terima kasih Kak Ainun. Apa dia buatnya tu, seronok dia hujung-hujung minggu ni, ya. Abang Fendi Jelapang pun hadir katanya, sambil layan dimensi Rock Jiwang ni yang membuatkan hati berbunga terkenang kembali zaman-zaman rock dulu. Jadi di kesempatan ini nak ucapkan selamat hari jadi kepada Puan Zarina binti Ahmad Taib di Kampung Bidara Parit. Moga dalam lindungan Allah dan rahmat Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Juga ini lagu, katanya kalau lagu Rock Jiwang ni mestilah lagu Aming Spring. Itu pilihan daripada Megat Zainul Ghani. Memang teringat katanya kalau lagu daripada Aming Spring ni, dia akan teringat untuk tujukan kepada isterinya yang bernama Yati di Gerik Perak. Dan juga nak buat ucapan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Kongsikan katanya cuaca dekat Gerik pagi ni cerah molek pagi ni. Alhamdulillah. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu lagu dimensi Rock Jiwang. Nanti ada bacakan lagi, ya, kiriman daripada sahabat-sahabat pendengar. Terima kasih. Ramai lagi yang ada tak baca lagi ni. Kalau kamu pun nak hantar ucapan, ada kenangan-kenangan dalam lagu-lagu Rock Jiwang, boleh hantarkan dia ke 010-2007-055. Iklim suci dalam debu menemani koma Perak FM.

0: setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Hanya di PFM Radio nombor 1 Orang Perak.
2: Eh, apa ni? Ih, bestnya. Berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Ha, share sekarang.
3: Sabar. Ha, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, ha, ambil semak dulu sahih ke idah fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan guru-guru koma, ya. Ha, faham ke idah? Ingat koma, sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tahu.
4: Mohlah dengar, yuk.
5: Mohlah dengar, yuk. Perak FM untuk kau.

Assalamualaikum, selamat hujung minggu. Yuk Yong, terima kasih kerana setia berteman dengan Pera FM. Kita layan lagu-lagu rock jiwang pagi ini. Tapi ada nak tanya Komu jugalah, Komu pernah tak dengar lagu ni?

0: thrift shop nyanyian Macklemore ini, di mana penyanyi rap antarabangsa ini meraih perhatian ramai netizen kerana dia menunjukkan tanda solidariti dan sokongan kepada Palestin semasa jelajah Ed Sheeran di utara dan selatan, di mana sekarang ini jelajah Ed Sheeran ini berdepan masalah selepas 4 artis yang dijadual membuat persembahan menarik diri secara tiba-tiba sebagai tanda solidariti dengan penyanyi rap Macklemore yang ada pasangkan lagu dia sebentar tadi tu, yang digugurkan daripada jelajah itu selepas membuat kenyataan menyokong Palestin di atas pentas. Jadi ini membuatkan netizen memujilah ketegasan pendirian Macklemore ini, dan ramai mula memberi sokongan dan mengikuti penyanyi rap itu. Jadi kita pun jangan lupa ya untuk teruskan solidariti kita untuk saudara kita di bumi Palestin. Brand FM, ada hiburan, ada informasi untuk kau aja.
1: Yong jelita, yong bergaya. Gedung, mau bersama Fera FM untuk kau aja.
2: Ikutilah Fera FM menerusi Fera Utara 104.1, Fera Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta.

0: nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes kita tu. Dimensi.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah.

0: segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
3: Hai, saya Aris Sariwatan untuk Koma Aja.

Dimensi Rock Jiwang setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Pera FM Radio No. 1.

Jabar FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dua jam ini kita layan lagu-lagu rock juang 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan saya nak kembali bersama dengan sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Jabar FM yang dah pun ramai menghantarkan kiriman menemani Aida di ruangan WhatsApp, menghantarkan ucapan hujung minggunya. Antaranya kita ada Kak Ayu dari Tapah Road, katanya bestnya irama rock pagi ini. Lebih-lebih lagi ada lagu Pengemis Cinta yang membangkitkan nostalgia yang lalu. Juga Cici Ayam dari Kampung Pisang, katanya hari ini Cici melakukan rutin harian Cici di dapur, berasap dapur Cici pagi-pagi ini untuk memasak apa tu, nasi goreng campur kicap, sambal tumis ikan bilis, ulam timun. Begitulah apa tu menunya pagi ini. Nak buat ucapan selamat pagi kepada semua sahabat Perak FM dan juga buat rakan-rakan Facebook serta semua adik-adik Cici di Batu Gajah, Mas Akok, Mahiran, Mazni, Fazli, Basri serta buat semua DJ-DJ Perak FM termasuk DJ Aida. Terima kasih Cici. Juga Kak Zira dari Taman Seri Berjaya mengucapkan selamat pagi dan mendoakan semoga semuanya dalam rahmat Allah selalu, sambil masak sambil layan Perak FM sentiasa terbaik, katanya. Juga Anum dari Metro Pengkalan Batu Gajah nak mengucapkan selamat pagi kepada semua kenalan on the way pergi Lumut, jumpa anak di Carnival ATM di Lumut nanti. Alhamdulillah, wow, anak di Carnival ATM ya. Berhati-hati ya Anum, ke Lumut jauh perjalanan tu ya. Semoga selamat tiba ke destinasi dan have fun. Juga Taufik Apik Hujurintis, selamat pagi buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, Kak Ita Chot, Aziz Rozia, Baba Boy Rosli, Nasi Lemak Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk, panjang, dan juga DJ Aida. Semoga cerita selalu dan juga dipermudahkan segala urusannya. Tengah mengemeh kami rumah ni katanya, sambil layan rock kapak janji rock rock. Oh, Aziman dari Tanjung Tualang juga bersama dengan Aida. Selamat pagi DJ Aida, semoga sihat selalu. Nak dengarkan lagu dari Shima, teringin. Alah, Aida baru nak payung lagu Shima, boleh tak Di Sebalik Sejuta Wajah pagi ni kita layan, okay? Dan juga ini ucapan dari Yop Din Toyik BKS dari Taman Raya Mesra Kampung Kepayang Simpapulai Gopeng Perak, nak mengucapkan selamat Hari Malaysia pada semua peminat setia Perak FM dan juga pada yang mengenali teman. Katanya kalau lagu rock jiwang ni memang best kalau layan lagu Search, pula lagu Gelora Cintaku. Nantilah minggu depan pula ada payung ya. Dan juga ini ucapan daripada Kak Mona Rahim kita dengan ucapannya, salam hujung minggu buat family tersayang, warga kampung Ulu Cemo, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM dan juga semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana je kamu berada. On the way ke Batu Gajah ni, anak dara ada job wedding content creator kat sana. Semoga dipermudahkan segalanya. Alhamdulillah dapat ibu yang menemani di mana aja ya, buat kerja sambil ditemani yang tersayang. Rajin Kak Mona Rahim kita ni teman anak setiap minggu ada job wedding content creator. Bolehlah kot yang mana nak ambil upah job, apa wedding content creator ni, boleh contact Kak Mona Rahim kita. Dan juga ini ucapan daripada Kak Aziz Rozia, katanya layan lagu-lagu rock juang ada kenangan yang hampir menjauh. Tapi bila dengar lagu yang penuh nostalgia ni, aduhai, terasa bagaikan kembali ke zaman itu. Nak patah balik. Kalau boleh kan, nak kembali ke zaman lalu, tahun berapa tu nak kembali tu? Di saat mana tu? Kenapa tu? Jom kongsikan dengan Aida. Boleh juga cerita kan, kalau boleh nak patah balik dekat tahun 1986 katakan. Sebabnya masa itulah berputiknya cinta pertama. Dan juga ini ucapan daripada Hasan, nak ucapkan selamat pagi dan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Radio PFM. Batu Kawan hadir. Ini pun ada lagu favoritnya kalau dengar lagu rock juang. Lagu daripada Mei, Cintamu Mekar di Hati. InsyaAllah minggu depan kalau berkesempatan ada payungkan. Sebab nanti ada nak payung lagu yang lain kalau lagu Mei ni. Nantikan lagu apa ada nak payung goma. Dan juga ini ucapan daripada Mantashaw, nak ucapkan kepada grup MT in the house, terutama buat Rosyada Kasim, Nur Ainshom, Nur Izzati, Muhammad Aiman Kimi, Lenggong Boy dan juga Azri Anak-anak, semoga semuanya terhibur. Jom kita nak layan lagi lagu rock jiwang kita di jam yang terakhir pagi ni, sebab kita nak menutup tirai jam 12 tengah hari nanti. Jom ada nak payung koma Shima, Di Sebalik Sejuta Wajah. Perak FM untuk koma aja.

0: Semua aplikasi ini ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Hujung-hujung minggu kau finish, seronok kau mau bersantai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma ya.
2: Dimensi Rock Jiwang.
3: Dia dekat, tapi jauh.
4: Hanya padamu.
2: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari
5: hanya di Perak FM untuk kau mengaja.

Taiping, orang-orang Kamunting, orang-orang Parit Buntak, buat apa tu hujung minggu ni? Terima kasih terus bertemankan Perak FM di mana jua kamu berada, dan buat kamu yang sedang berada dalam pemanduan, berhati-hati ketika memandu. Ada doakan kamu selamat tiba ke destinasi, ya. Dan juga ada kongsikan info trafik sebagai panduan kamu lah, yang mana mungkin bakal melalui lebur raya yang ada kongsikan ini, di mana kita ada terima laporan berkenaan dengan pengaktifan Smart Lane di kilometer 308 hingga kilometer 312 arah selatan dari Goping ke Tapah. Lorong kecemasan boleh dilalui, kenderaan ringan gunakan Smart Lane, pandu berhati-hati. Juga ada pengaktifan Smart Lane juga di kilometer 303.2 hingga kilometer 297.0 arah utara laluan di antara Tapah ke Goping. Lorong kecemasan boleh dilalui, kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Juga ada laporan berkenaan dengan kerja pemasangan lampu solar di kilometer 309.5 hingga kilometer 307.5 arah utara dari Tapah ke Goping. Lorong kecemasan, lorong kiri ditutup, trafik sesak 6 km. Jadi rancang perjalanan koma dan semoga koma selamat tiba ke destinasi. Terus kekal mendengar KPFM, ada hiburan, ada informasi untuk koma je.

0: semua saya workout. Orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Garet. Depan kotak kereta api. Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek tangi dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Ni tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini bagi dari jangan tolak. Jangan tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Tukoma je.
6: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk Oma aja.

0: Is that your grandma's coat?
1: Eh, Bob, cuti hujung minggu ni. Eh, jom kita pergi makan angin kat pangkuk. Atau kinjang ke? Ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
2: Alah, kita pergi satu-satu tempat lah. Tempat kamu sebutkan tadi, semuanya dekat-dekat je kan? Kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey lah?
1: Yelah, minggu ni main futsal. Minggu depan makan angin.
2: Macam ni lah, kita pergi ke pangkuk dulu. Ha, macam-macam. Kita boleh ambil package rakan-rakan. 2 hari 1 malam.
1: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku. Nak merehatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke? Teluk Dalam ke? Atau pasir bogak. Jom kita tempat kelih nak.
2: Apa aku pun boleh lah tak. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik mana rambut. Jet ski. Aku ambil package ke Pulau Sembilan tu. Memancing lah bro.
1: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik Perak ni dekat-dekat aja.
2: Ajanya ya.
3: Memang sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
4: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
3: Ha, lepas ni kau kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan perhatian ini dari Perak FM untuk kau aja.

Kekli mimpi. Dan bercakap pasal mimpi ni, ada pertandingan ratu cantik baru-baru ini, Miss World 2026, di mana wakil Malaysia Tanusia Shetty berjaya menggapai impiannya ke pentas dunia. Dan juga yang boleh ada kongsikan, di mana Miss World Malaysia Tanusia Shetty yang pernah mencuri tumpuan berucap dalam 4 bahasa ketika final Miss World 2026 yang mewakili Malaysia dalam pertandingan Miss World yang ke-73 di Vietnam itu, bersaing dengan 84 peserta lain dari seluruh negara. Dan ini kata-kata yang pernah menjadi tular, iaitu satu yang saya mahu pesan, iaitu bukan tentang sejauh mana kita boleh mengubah dunia, tetapi sejauh mana kita mampu menjadi perubahan. Jangan tunggu dunia berubah, jadilah perubahan. Itu kata-kata yang menjadi perhatian bukan sahaja rakyat Malaysia, tapi ramai lagi netizen di seluruh dunia. Tanusia yang juga merupakan seorang guru bahasa Inggeris berjaya membawa nama Malaysia ke pentas dunia apabila meraih tempat ketiga dalam pertandingan Miss World 2026. Wuhu! Pencapaian tertinggi Malaysia dalam pertandingan ini selepas 28 tahun lalu. Dan juga baru-baru ini, Tanusia berkongsi di ruangan Threads miliknya, di mana pada hari ini, 19 September 2026, Tanusia akan kembali ke Malaysia pada pukul 4 petang nanti di KLIA2, dan meluahkan perasaannya dengan caption di media sosialnya berbunyi, "Tak sabar rasanya nak jumpa semua dan sama-sama meraihkan detik istimewa ini." Sekali lagi tanya buat Miss World Malaysia Tanusia Shetty 26 yang berjaya menduduki tempat ketiga dalam pertandingan Miss World 2026. Kita bangga dengan Tanusia.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Hai, saya Nabila Razali. Jangan lupa dengarkan Perak FM untuk Komaja.

Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Yuk Yong bertemankan saya Ida Sezali di ruangan Yuk Yong ketika ini sehingga jam 2 petang nanti. Dan juga selamat tengah hari Ida ucapkan buat Muhammad dari Tanjung Rambutan yang katanya tengah on the way nak bawa wife Suzana, anak-anak Sarah Irdina dan Syasha Irdina pergi kenduri dekat Merauhat sambil mendengarkan Perak FM Radio No. 1 Orang Perak. Terima kasih Muhammad. Juga Khair dari Semanggul pun temani Ida dan Yong Merhamah pun adanya mengucapkan selamat berhujung minggu Yuk Yong, pendengar setia Radio Nombor 1 Orang Perak. Duduk rumah je sebab katanya MKS ada anak ada program di Stadium Indramulia. Walaupun plan asalnya nak ke Lumut hari ini tak jadi disebabkan anaknya tak dapat menemaninya ya. Dan makanya siap le masak tengah hari iaitu sambal ikan dan sayur lemak pucuk paku cili padi. Artinya moh le makan. Selamat menjamu selera Yuk Yong yang sedang menikmati hidangan tengah hari ketika ini. Dan juga Aida nak kongsikan berkenaan dengan Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad 20 September 2026 jam 9 malam dan siaran ulangan pada hari Isnin 21 September 2026 jam 9 malam di TV. Okey, jom kita bagi sokongan penuh kepada wakil sekolah rendah dari negeri Perak SJKC Hualian Perak, juga wakil sekolah menengah SMK Convent Setiawan Perak. Yo, good luck kepada adik-adik kita supaya dapat memenangi dan juga mengharumkan nama Perak di Junior Innovaton musim kedua. Dan seketika nanti juga kita akan ke Angkasa Puri untuk kita ikuti berita utama satu tengah hari. Jadi korang kena terus dengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk korang aja.

MC-MC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Yang bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu lah begitu Nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi. Yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kanta pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah yang malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan, umat Islam dibukakan pakaiannya dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur, kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kamu aja. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Per FM dan menjadikan Per FM sebagai peneman hujung minggu kamu. Dan sekali lagi ada kongsikan info solat di mana sebentar tadi tepat jam 1:13 tengah hari telah pun berkumandangnya azan zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi mana yang belum lagi menunaikan solat, mohonlah kita menyegerakan ibadah fardu yang telah diwajibkan ke atas kita kita muslimin dan muslimat. Juga tadi kita baru saja selesai diperdengarkan dengan perkongsian ilmu Ninda Ul Islam bertajuk Malu Perisai Iman. Dan tugasan Aida menemani koma di ruangan Yub Yung 10 pagi hingga 2 petang ini pun menghampiri ke penghujungnya. Selepas ini koma akan bersama-sama ditemani rakan setugas DJ Nana untuk Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Dan jangan lupa juga untuk ikuti silang budaya petang ini jam 3 petang Moh Labun. Apa yang dilabunkan petang ini nantikan. Itu pasti agama kena setia dalam Pira FM ini 18 jam sehari. Dan juga sebelum Aida mengundurkan diri, kita akan diperdengarkan dahulu, kita akan ikuti dahulu rancangan tausiah bertajuk Haram Melewatkan Solat Bahagian 2. Jadi sekian dahulu dari saya. Assalamualaikum, salam hormat, selamat berhujung minggu.
4: Terima kasih.
5: Dari ekspedisi.
6: Hai, saya Megat Rahim.
7: Saya Zizi Kurangat.
8: Hai,

0: sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan Tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sebahyang Pada Waktunya bahagian 2 yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman.
4: Kemudian kata dia, hadir bersama Allah Ta'ala dan hatinya khusyuk terhadapnya. Adakala banyak dan adakala pula sikit. Kadang khusyuk dia banyak sepanjang solat tu daripada awal sampai salam. Khusyuk hadir hati dia ketika sembahyang, maka keseluruhan solat tu diterima Tuhan. Menurut kadar kelalaian dan kesedaran. Ya, jadi banyak mana dia lalai, hak lalai itu tolak. Yang mana dia lalai, Tuhan tolak. Yang mana dia sedar, yang mana dia khusyuk, itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat dia. Orang yang hatinya hadir dan segala anggotanya khusyuk dicatat baginya seluruh sembahyang itu. Macam apa kita sebut tadi, kalau dia khusyuk daripada awal sampai habis, maka itulah yang dihitung oleh Allah Ta'ala dan diterima. Orang yang lalai dan berangan-angan dalam sembahyang, tiada dicatat baginya sesuatu pun dari sembahyang itu. Kalau daripada mula sampai habis sembahyang, tak ada ingat kita, kita hanya melakukan sembahyang saja. Hati kita tak macam mana pergi sampai ke Afrika, sampai ke Mesir, sampai ke Mekah sekalipun, hati kita tu tidak hadir ketika sembahyang, Tuhan tak kira semua tu. Hanya mungkin kita terlepas dari sudut kewajipan sembahyang itu, tak dikira berdosa kerana tidak melakukan sembahyang. Tapi dari sudut nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tak kira. Apa benda tak ada harga, benda yang tidak ada harga umpama itu. Baik. Kemudian kata dia, rajin-rajinlah anda berkhusyuk. Baik itu kena usaha diri kita untuk khusyuk dalam sembahyang. Usaha. Memanglah susah nak dapat, tapi kena usaha. Macam mana usaha? Macam dia sebut sebelum tadi. Sebelum ni. Nak usaha untuk faham. Usaha untuk membetulkan solat kita di sudut zahir dan batin dan sebagainya. Jadi disuruh usaha khusyuk, usaha untuk hadirkan diri dalam sembahyang. Moga-moga Allah merahmati kita, moga Allah bagi rahmat pada kita dengan usaha kita itu. Telitilah firman-firman Tuhan yang anda baca dalam sembahyang. Disuruh juga teliti apa yang kita baca dalam sembahyang itu. Ya, daripada awal takbir sampailah kita mengungkapkan salam yang pertama itu yang menjadi rukun. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan jangan sekali-kali anda membaca dengan cepat. Ini tadi dia dah sebut dah. Jangan baca cepat-cepat. Nah, kadang kita sembahyang berimam tu tertib kita. Waktu sembahyang sunat, tak apa yang dibaca, tak tahu. Tak? Macam-macam jenis bacaan ada. Nak cepat. Jadi kalau nak dapatkan salat yang khusyuk itu, antaranya jangan baca cepat. Membaca dengan cepat. Kalau baca cepat ni memang kita tak perhati dah makna dia. Asyik baca sudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tajwid pun tak kena lah. Tiba-tiba waladhalin. Payahlah cepat-cepat. Jadi orang baca cepat ni kata dia, nescaya anda tidak akan dapat meneliti maksud-maksud dia. Tambah kita bukan orang Arab. Orang Arab tu dah dia memang jiwa dia, bahasa dia. Ya, dia sebut tu terus je masuk ganti. Kita orang Melayu ni bukan bahasa kita. Kita kena perhati maksud makna dia satu-satu baru nak masuk menjiwai, merasai dan menghayati apa yang kita sebut tu. Sebab tu jangan baca cepat-cepat. Baca sudah. Steady je baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan kuat pula. Dah jadi makmum baca kuat macam imam. Kan tertukar orang, yang mana satu makmum, yang mana satu imam. Ya, ke mazhab kita, mazhab Syafi'i, bacaan dalam wajib baca Fatihah tu wajib contohnya. Kalau tak baca, tak dikira sembahyang. La salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Lepas tu kita lepas pada imam baca fatihah, kita baca fatihah. Ha, kita pula baca. Dia kalau terlupa tu imam tanggung lah. Ha, kena baca. Baca kuat pula daripada imam. Ha, mana gaya? Hendak dua kali amin. Orang belakang kita amin. Ingatkan imam baca, rupanya makmum baca. Kadar cukup baca telinga boleh didengar oleh telinga sendiri saja. Kewajipan untuk baca bacaan selepas dalam sembahyang. Ini ujung sana, baca ujung sana, ujung sini dengar. Itu ganggu orang, haram pula. Kalau orang sebelah kita, dua tiga orang dengar, makruh. Kalau satu masjid dengar kita baca, haram. Dosa pula. Kena baca kuat. Jadi kontrol lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telinga sendiri je dengar. Jangan sampai telinga orang dengar. Mengganggu orang lain untuk khusyuk. Baik, kemudian tama'ninah dalam sembahyang. Ini wajib tama'ninah dalam sembahyang. Jika anda rukuk dan sujud, jangan sekali-kali terlupa tama'ninah. Berapa kadar tama'ninah paling kurang? Kadar tama'ninah itu, iaitu sekadar bacaan Subhanallah. Paling tidak tama'ninah itulah. Jangan kurang daripada itu. Kurang daripada itu tak sah sembahyang. Nah, kita disuruh tasbih 3 kali kan. 3 kali itu dah lebih dah tama'ninah. Sunat tasbih 3 sebab Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. 3 kali baca. Sekurang-kurang Subhanallah. Sekurang-kurang tasbih kadar tama'ninah. Jadi ada orang sembahyang kurang daripada itu, tak sah sembahyang dia. Kenapa? Kerana tidak ada tama'ninah dalam sembahyang. Baik, jangan jadikan sembahyang anda seperti ayam mematuk padi. Ada kadang kita jumpa dekat highway, R&R, tegur tak kena, kan kena tampar pula kita. Pandai-pandai negur orang rumah siapa, kata dia. Ha, kan? Pernah negur orang ni bukan senang. Susah nak negur orang ni. Tambah kadang orang tu lebih umur pada kita. Rumah siapa? Dia pula tak kenal kita. Pandai-pandai kata dia negur aku. Ha. Ya, nak tegur waktu-waktu macam ni ya. Tak secara langsung kalau ada. Tapi jemaah masjid ni rasanya tak ada rupa itu. Kan? Bagus semua sembahyangnya. Baik. Jangan jadi macam ayam matuk padi. Sembahyang serupa itu tidak sah. Nah. Kerana tidak ada tama'ninah. Tak sah sebab apa? Sebab tidak ada tama'ninah. Bertenang seketika. Ya. Sedang tama'ninah dalam rukun i'tidal dan di dalam kedua rukun sujud serta duduk di antara keduanya adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam sembahyang. Tama'ninah tak boleh tinggal. Masa sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, ketika rukuk, ketika i'tidal, itu semua kena ada tama'ninah. Nah, tak boleh ditinggal tama'ninah itu. Kalau tinggal tak sah

0: sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Tak kira sembahyang fardu apa itu, sembahyang sunat pun sama. Sembahyang tanpa tuma'ninah adalah batal. Kena ulang balik. Ya. Orang yang tiada menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuk dalam sembahyang ialah orang yang mencuri dalam sembahyang. Ini yang Nabi sebut orang yang mencuri ketika sembahyang. Sembahyang pun jadi penyamun juga. Penyamun ketika sembahyang, mencuri ketika sembahyang. Macam mana boleh jadi rupa itu? Sebab Nabi sebut, ni dalam hadis yang kitab ni disebut, kata Rasulullah, "Anna man hafaza 'ala as-salah wa atammaha takhruju salatuhu baydha." Orang ini tak sebut pasal itu. Ada hadis yang lain sebut cerita pasal orang yang mencuri ketika sembahyang. Macam mana mencuri? Apabila seorang itu sembahyang dan tidak dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya, itu orang mencuri ketika sembahyang. Hadis ini cerita anna man hafaza 'ala as-salah wa atammaha, bahawa sesiapa yang menjaga sembahyang wa atammaha dan menyempurnakannya, dia jaga sembahyang dia, disempurnakan segala perkara yang wajib dalam sembahyang itu, sama ada yang berkaitan dengan zahir atau yang berkaitan dengan batin, dia jaga dua-dua sekali. Ini orang yang menyempurnakan sembahyang. Takhruju salatuhu baydha'un musfirah. Jadi salat itu ya akan terangkat ke langit. Baydha'un musfirah, dalam keadaan baydha', putih, bersinar-sinar naik. Pahala sembahyang kita naik ke langit. Kita tak nampak lah Nabi cerita. Ya tak? Apa jadi? Taqulu, lalu salat itu berkata. Kau salat boleh cakap. Ya. Apa kata salat tu, pahala yang naik itu? Dalam bentuk cahaya putih yang bersinar itu. Kata dia, hafizakallah, moga Allah memelihara kamu, kama hafaz, kama hafaztani, seperti kamu menjaga aku. Allah akan jaga kamu macam kamu jaga aku, kata salat. Itu salat yang sempurna, salat yang baik, salat yang bagus. Ya. Walladhi la yutimmus salat, dan pula orang-orang yang tidak menyempurnakan sembahyang, takhruju salatuhu sauda, sama juga akan keluar salat itu dalam keadaan sauda umuzlimah. Macam mana rupa dia? Sauda, hitam. Kita makan habbatu sauda tu kan. Habbah itu biji, biji, bijian. Sauda hitam, biji hitam. Tidak? Kita panggil apa? Jintan hitam ke apakah? Habbatu sauda. Duduk makan tu. Ya. Jadi, salat itu keluar dalam keadaan sauda muslimah. Hitam gelap. Salat. Pun dia kata juga salat yang tak sempurna itu, taqul, kata salat itu, dayya'akallah kama dayya'tani, Allah akan menyia-nyiakan kamu macam kamu mensia-siakan aku. Allah tak peduli ke kamu sebab kamu pun buat lebih kurang dengan aku. Kemudian kata Rasulullah, fataluffu kama yaluffu thawbul halaq khalaq, kemudian digulung, dilipat, dirunyuk-runyuk. Salat itu umpama yalaffu thawbul khalaq, seperti mana kita buat kat baju, ya, dilipat-lipat baju yang koyak tu. Apa kain buruk, kita lipat-lipat, kita runyuk-runyuk. Kemudian apa lagi? Fayudrabu biha wajhu, lalu dicampakkan salat itu ke muka orang yang melakukannya. Ni siapa buat salat tak sempurna, maknanya Allah tak terima. Maksud daripada hadis ini. Jadi, kena usaha, kita dah lama dah. Sembahyang ni dah lama. Namun sempurna atau tidak, itu kita kena usahakan. Sampailah solat kita itu, kita puas hati. Ya. Dari sudut zahirnya, dan juga dari sudut batinnya. Jangan berhenti pula daripada sembahyang. Aku dah lama 30 tahun sembahyang, tapi tak pernah rasa khusyuk. Berhenti sembahyang lagi baik. Sebab apa? Bayang pun Tuhan tak terima. Jangan rupa itu. Putus asa. La da'yasu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Disuruh kita mencari salat yang sempurna seumpama itu. Kalaupun kita belum dapat merasai walaupun sesaat rasa khusyuk dalam sembahyang kita, jangan kita pernah putus asa. Mudah-mudahan rahmat Allah akan bersama kita. Ya tak? Kau tak sembahyang lagi berat lah. Yang sembahyang pun Tuhan kira, yang tak sembahyang lagi jenuh, lagi susah. Dalam sebuah hadis Nabi sebut innamas salah Sesungguhnya sembahyang itu tamaskunun wa takhadduun wa takhashshu'un. Sebab Nabi sebut solat itu apa? Solat itu ialah tamaskun, ketenangan hati. Maksudnya orang sembahyang dia perlu tenangkan hati dia. Ha, solat itu tamaskunun wa takhadduun, dan solat itu apa maknanya? Merendahkan diri. Merendah diri, kita hamba Allah Ta'ala, tak milik apa-apa, yang maha agung, maha besar ialah Tuhan. Lalu dalam sembahyang kita rasa rupa itu. Kemudian solat itu apa kata lagi? Kata Rasulullah, wa takhashshu'un, sembahyang itu ialah permohonan jiwa. Khusyuk, jiwa kita sedang merintih memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang kalau susah tinggi sembahyang, insyaAllah. Kan Nabi pernah sebut ya, berkaitan itu. Kadang-kadang pernah kita jumpa bila kita susah hati, kalau sedang berdiri duduk, kalau sedang duduk baring, kalau sedang baring tak selesai juga pergi ambil wuduk, kalau wuduk pun tak boleh menenangkan kita, pergilah sembahyang. Sembahyang mohon pada Allah Ta'ala, minta pada Tuhan. Allah yang memberikan ketenangan pada manusia. Kemudian kata dia, sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang sedang mementil-mentil janggutnya ya dalam sembahyang, maka ujar baginda. Ha, ini sebab hadis yang saya sebut tadi. Peristiwa satu ketika Nabi tengok orang main janggut tengah sembahyang. Dia main janggut tengah sembahyang. Tengah sembahyang boleh main janggut lagi. Kutil-kutil janggut itu kan. Ha, satu masa Nabi pernah tengok peristiwa itu berlaku. Lalu kata Rasulullah, lau khasya'a qalbu hadha, kalaulah khusyuk hati ini, la khasyat jawarihu, pastilah anggotanya juga turut khusyuk. Jadi orang yang main-main janggut, kadang-kadang tu ialah dia tak belajar ke, dia belajar pun kita tak tahu. Ada kadang saya pernah jumpa orang sembahyang, sudahlah kangkang luat, habis orang sebelah kiri kanan. Lepas tu sembahyang dia tu, kita belajar sembahyang tu tak boleh gerak tiga kali, anggota besar bukan, gerak tiga kali batas sembahyang, itu aturan mazhab Syafi'i, tak boleh. Jadi dia sembahyang tu, awak pun tak tahu, kita pun jadi tak khusyuk sebab dia. Ha, kita pun dah tak boleh konsentrate lah sembahyang kita. Kenapa? Kadang-kadang begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Apa benda lah. Yalah. Yang ni yang Nabi tegur, sama juga peristiwa di mana Nabi melihat seseorang tu yang memain-mainkan janggut dia kata sembahyang. Lalu Nabi sebut, Lau khasya'a qalbu hadha, la khasya'a jawarihu. Kenapa dia jadi rupa itu? Sebab hatinya tidak khusyuk. Kalau hati dia khusyuk, kata Rasulullah, la khasya'a jawarihu, pasti anggota juga akan turun khusyuk, patuh dengan peraturan dan undang-undang ketika sembahyang. Nah, jadi susah kita nak ngabur macam mana. Ya. Kadang tangan tu dah mengganggu orang rupa itu. Ya. Itu tanda orang tu tak khusyuk. Baik. Dalam hadis ini dapat kita mengambil kesimpulan, ya, bahawa kekhusyukan anggota itu adalah dari khusyuknya hati. Anggota kita khusyuk sebab hati kita khusyuk. Kalau hati kita tidak khusyuk, anggota tidak menjadi khusyuk. Nah. Okey. Dan bahawasanya sembahyang itu tidak akan sempurna tanpa khusyuk. Awal lagi dah sebut oleh pengarang kita ni. Mesti sempurna zahir, sempurna batin. Kalau tidak khusyuk, tak sempurna sembahyang. Kita bukan cerita pasal sah tak sah. Kita cerita sempurna tak sempurna. Kan? Kalau hati tak khusyuk, tak sempurna sembahyang dia. Berkata pada para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, siapa yang boleh mengesan orang yang berada di sebelah kanan kirinya ketika dalam sembahyang, orang itu tetap tidak khusyuk. Ah, ini kita banyak apa itu dah. Bahkan saya rasa semua orang macam tu. Lagi mana kita boleh kesan orang kiri kanan kita tengah buat apa? Kan? Kadang kita pati jelin. Nah, itu termasuk orang tidak khusyuk. Susahnya nak dapat khusyuk. Ya. Bayang seorang tak ada orang kiri kanan, tapi kita tengok benda lain pula, tengok cecak 2-3 ekor dinding, ada cecak orang aku. Ya. Siap kau malam lepas ni aku macun. Ha. Tak khusyuk. Ini kata orang sebahagian daripada salafus salih mengabarkan, kalau kita tahu orang sebelah tu buat apa, itu adalah sebahagian tanda kita tidak khusyuk. Sesekali khusyuk dia dalam sembahyang itu menguasai setengah para salafus salih ke peringkat yang menakjubkan. Ada kalanya apabila mereka berdiri sembahyang atau bersujud, burung datang bertenggek di atas mereka, sedangkan mereka itu tembok atau pokok, disebabkan mereka terlampau tenang dan khusyuk dan terlalu lama berdiri dan sujud. Jadi nak ngambarkan orang-orang dulu, para salafus salih, khusyuknya dia sampai burung hinggap pun dia tak sedar. Tak sedar kenapa? Konsentrasi. Bukan kerana lalai. Banding dengan kita, kita kadang apa itu juga, tapi kita ingat yang lain, bukan kita ingat Tuhan. Orang ni dia sembahyang, contoh yang disebut dalam kitab ni, para salafus salih, orang-orang yang terdahulu di kalangan orang yang salih, ya, dia sembahyang kadang-kadang burung mari hinggap atas kepala kerana menyangka dia itu tembok atau kayu, tunggui kayu, ya, yang tidak bergerak. Burung hinggap atas dia pun dia tak sedar. Burung tu pun tak sedar, orang tu pun tak sedar ada burung hinggap atas kepala dia. Nah, sampai ke tahap itu khusyuknya mereka dalam sembahyang. Ha. Ya, kemudian habis sekali peristiwa pernah tiang masjid jamak di Basrah runtuh disebabkan orang yang di sekitar masjid itu riuh rendah. Secara kebetulan pula dalam masjid ketika itu ada seorang dari para salaf sedang asyik sembahyang. Lantaran teramat fana dalam sembahyangnya, ia tidak merasa apa-apa pun seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ini lagi hebat, lagi hebat rasa khusyuk dah. Runtuh masjid pun dia tak sedar. Ya. Ha. Kita nak sampai peringkat tu tak tahulah, jauh lah kot. Tapi paling tidak kita sedar apa kita buat, kita merasai apa yang kita sebut, kita faham apa yang kita lafazkan, dan kita hayati maksud dan maknanya. Ah, itu dah baguslah bagi kita orang awam ini. Dan usahalah sampai ke tahap itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan bersama kita untuk membantu kita untuk dapat rasa khusyuk dalam hati kita ketika sembahyang. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nurin hidayatika kama nawwirta al-ardha bi shamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang Pada Waktunya, disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman, yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Tersusun, Bercam.

0: selamat petang Yub Yung. 26 minit petang ketika ini terus bertemankan anda di sini. Mesti ruangan Moge Bang menemani anda sehingga jam 7 malam. Untuk edisi hari ini 19 September 2026 hari Sabtu bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik, sihat, ceria, senyum manis telakar di wajah kan. InsyaAllah semoganya baik-baik saja untuk anda sambil bertemankan Perak FM di sini, sentiasa menyajikan hiburan terbaik dan juga informasi terkini. Sebelum kita nak meneruskan lagi perjalanan kita yang panjang sehingga jam 7 malam di ruangan Moge Bang hari ini, terima kasih kita ucapkan buat Aida Sezali yang baru saja menemani anda sebentar tadi menerusi ruangan Yub Yung 10 pagi hingga 2 petang. Kita banyak lagi lagu-lagu hiburan nak disajikan buat anda. Untuk jam pertama ini seperti biasa disajikan dengan lagu-lagu kenangan 80-an dan juga 90-an. Selepas ini menanti dari kumpulan Data Permaisuri, juga ada gadingan Safura dan Oni, Jangan Menangis Sayang. Terus kekal Perak FM untuk kau aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my.
2: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.
1: Hai, saya Super Rashid. Cinta itu indah. Justru, letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Sufi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM.

0: petang. Ya, biung 2.30 minit petang ketika ini. Terus bertemankan Ana di sini melalui ruangan Moge Bang sehingga jam 7 malam. Baru saja kita dengarkan lagu dari persembahan JJ Keasingan Dalam Duka. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1986. Usia berapalah kita ketika itu? Apalah yang sedang kita lakukan kan? Namun kadang-kadang momen tu kita tidak berapa ingat sama-sama. Tetapi bila kita dengarkan lagu yang berkumandang ni, terus membawa emosi kita ke era 80-an. Diharapkan anda terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan di Perak FM ini. Pastinya lagu-lagu kenangan, lagu-lagu terkini antarabangsa dan juga pilihan tempatan disajikan, digabungkan untuk hiburan anda. Dan sedang buat apa petang ini untuk anda pendengar Perak FM? Kalau kata Puan Mahamah ni, siap bubur jagung untuk kudapan petang ni. Nak bawa ke rumah anak saudara yang nak bersalin esok lusa due date-nya katanya. Alhamdulillah, berkongsi rezeki sedapnya lah bubur jagung ni. Ni kalau Puan Mahamah, kalau anda semua, apalah minum-minum petangnya hari ni. Kalau kata nak kongsikan bersama Nana, mungkin kalau kata perkongsian anda tu juga boleh menjadi satu ilham dan inspirasi untuk yang lain tengah fikir-fikir nak masak apa petang ni kan. Anda pula kongsikan menunya, bolehlah kita sama-sama menikmati jamuan minum petang yang orang kata kadang-kadang tak pernah terfikir nak masak benda tu, dah lama kita tinggalkan . Jadi hari ni kita boleh sediakan minum petang mungkin lain beri yang lain lah . Jadi sambil tu kita bertemankan Perak FM di sini, pastinya menyajikan hiburan terbaik juga untuk anda. Sambil anda menikmati minum petang, kita nak dengarkan lagu selepas ini menanti Kenny, Remy dan Martin, Suratan Atau Kebetulan. Juga ada kumpulan Ilin, Manisnya Senyumanmu. Hanya di Perak FM, untuk kau aja.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ada sosial, ada manfaat, tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: Dengan Kumar Sanu dan Lata Mangeshkar, lagu dari petikan filem Dilwale Dulhania Lee Jenge, lagu berjudul Tujuh Dekato. Semoga terhiburlah petang ini dengan seleksi lagu-lagu yang disiarkan musim ruangan Mua Gebang. Dan sambil-sambil kita sibuk petang ini, walaupun hari ini hari Sabtu, yang di rumah pastinya selagi tak kita pejam mata tidur malam ni, selagi itulah kita sibuk dengan kerja rumah kita, kan? Mana yang sedang bertugas juga ketika ini, semoga lagu-lagu yang disiarkan dapat menceriakan anda si sepanjang anda lunaskan tugasan anda. Bertemankan anda di sini mesti ruangan Mua Gebang menemani sehingga jam 7 malam. Untuk jam seterusnya nanti, jangan lupa untuk ikuti rancangan Silang Budaya Mua Labun petang ini. Apa yang dilabunkan? Jadi petang ini bersama Nana, Nana nak kongsikan kepada anda mengenai sejarah nama tempat di negeri Perak. Banyak daerah di negeri Perak ni, kan? Jadi kita nak singgah di beberapa tempat lah di negeri Perak ni sambil kita berceritakan mengenai sejarah nama yang ada di sebalik nama yang terpahat tempat tersebut. Ada yang sejarahnya, kan, apa yang menarik di sesuatu tempat itu. Selalu kita singgah, kita lalu, kita biasa, tapi kita tidak tahu mengenai sejarah di sebalik nama tempat tersebut. Jadi petang ini kita nak kongsikan melalui ruangan Mua Labun sekejap saja lagi. Dan anda juga boleh saksikan rancangan Silang Budaya Mua Labun petang ini menerusi media sosial Perak FM. Kita akan bersiaran langsung menerusi Facebook Perak FM. Jadi terus kekal setia bersama Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari, hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kanan kiri, kanan kiri.
3: Setiap kali adik-adik melintas jalan, tidak kira sama ada jalan besar atau kecil, dapatkan pertolongan orang dewasa bagi membantu adik-adik melintas dengan selamat. Kalau tiada tempat lintasan jalan raya, jangan lupa untuk melihat ke kanan, kiri dan kanan, dan pasti ianya selamat sebelum melintas. Melintaslah dengan selamat. Adik mampu mengubahnya.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
1: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.6 MHz.

0: Budaya Radio RTM, stesen berkembang suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk calling aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.

Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah. Lumayan, masuk adalah percuma. Layari media sosial pusat.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk calling aja.
1: Bismillah, suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Yup Yung, dah pun 3.16 minit petang. Seperti biasa, setiap hari Sabtu kita akan bersua dalam ruangan silang budaya Moh Labun. Jadi seperti yang Nana kaburkan tadi, petang ni kita nak labunkan mengenai sesuatu yang menarik, iaitu cerita di sebalik nama tempat di negeri Perak. Pastinya di sebalik nama itu tersimpan 1001 rahsia. Bagaimana nama itu diperolehi? Apa cerita di sebaliknya? Jadi korang kena tunggu, kekal bersama Nana berisi ruangan Moh Labun petang ini sejam 4 petang. Selamat petang semua yang dengarkan mesti radio dan juga di Facebook Perak FM. Sambil-sambil itu, sambil-sambil Nana berlabun di sini, kalau kata korang ada cerita yang menarik juga di tempat anda, mungkin anda tahu serba sedikit sejarah nama di tempat anda, juga boleh kongsikan. Jangan malu, jangan segan, anda boleh kongsikan menerusi ruangan di Facebook komen tu. Anda boleh tinggalkan di situ ataupun anda boleh terus hantar ke Nana menerusi WhatsApp di konti 010-200-7055. Jadi Nana nak mulakan tempatnya, iaitu di Ipoh. Ramai orang tahu Ipoh dan ramai yang pernah singgah di Ipoh. Seperti mana yang kita sedia maklum, Ipoh banyak yang menarik. Makanannya, tempatnya, kalau nak bergambar pun apatah lagi ya, semua ramai yang dah pernah singgah di Ipoh. Tapi tahu tak kita sejarah nama Ipoh tu bermula dari apa? Okey, dan nak kongsi kepada anda, nama Ipoh diambil daripada pohon ipu ataupun lebih dikenali sebagai pokok ipoh dengan getahnya yang beracun dan digunakan oleh orang asli untuk panahan sumpitan mereka. Itulah sejarah nama Ipoh daripada pokok ipoh ataupun pohon ipu. Dan juga untuk makluman anda semua, Ipoh mendapat status bandaraya pada 27 Mei 1988 oleh Sultan Perak Sultan Azlan Muhyiddin Shah, yang mana Ipoh ni terbagi kepada dua oleh Sungai Kinta kepada Bandar Baru Ipoh dan juga Bandar Lama Ipoh. Dan kini Ipoh telah berada di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh atau Dewan Bandaraya Ipoh, di mana ia telah pun menyerap masuk pakar-pakar kecil yang berada di sekitar bandar seperti Cemor, Jelapang, Falim, Mengelembu, Tambun dan Tanjung Rambutan ke dalam wilayah bandaraya Ipoh. Jadi Ipoh ni istimewa kerana menggabungkan keindahan alam semula jadi Gua Batu Kapur, juga ada bangunan warisan bersejarah yang klasik dan juga syurga makanan yang terkenal di peringkat antarabangsa. Mana yang baru sampai Ipoh, selamat datang ke Ipoh. Nak ucapkan Ipoh mali talak sombong. Jadi terus kekal bersama kami sambil-sambil kita berborak berlabun petang ini. Kita juga nak berhibur dengan susunan lagu-lagu terbaik untuk hiburan petang anda. Kejap lagi Nana nak sambung lagi, kita nak cerita mengenai sejarah di sebalik nama di negeri Perak, Batu Gajah pula. Jadi standby semua, sekejap lagi Nana kongsikan. Kita dengarkan dahulu lagu dari persembahan Aizat, Susun Silang Kata, Perak FM. Terkoma je.

0: Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Jom kita berlabun petang ini mengenai cerita di sebalik nama di tempat di negeri Perak. Kalau tadi kita dah sebagai pembukaan ruangan Moh Labun petang ini bercerita mengenai Ipoh, tapi sebelum tu untuk yang berada yang baru sampai di Ipoh, ya Allah berbunyi pula benda ini anda boleh terus dengarkan Perak FM merusi frekuensi 95.6 MHz, ataupun anda boleh terus dengarkan Perak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh dengarkan siaran Perak FM di mana-mana jua anda berada. Nak ke overseas pun anda masih boleh terus dengarkan siaran Perak FM. Orang Perak sentiasa menemani anda di mana-mana jua langkah kaki anda dibawa. Okey, petang ini Ipoh, tadi dah ceritakan mengenai Ipoh. Macam biasa, Ipoh pekan orang handsome, kata Kak Ita Chot. Bukan setakat handsome, yang comel-comel, lawa-lawa pun ada. Okey, dan kita nak bergerak seterusnya ke Batu Gajah. Yang ini panjang sikit ceritanya, dan juga cerita sejarah, bukan setakat di sebalik namanya. Batu Gajah ni dia ada beberapa versi cerita nama asal usul Batu Gajah ni bermula. Jadi antaranya, versi pertama, mengikut versi pertama, apabila biji timah mula dijumpai di Batu Gajah, ramai pedagang asing dari Sumatera datang melalui Sungai Kinta untuk berdagang timah. Mereka kebanyakannya penganut agama Buddha yang menyembah berhala. Oleh sebab tempat tersebut belum bernama, mereka telah mengukir dua batu besar di tebing Sungai Kinta menyerupai dua bentuk ekor gajah. Dan untuk versi kedua pula, pelombong-pelombong biji timah telah menemui batu-batu sebesar gajah dan keras seperti kepala gajah. Pelombong-pelombong kemudiannya menamakan kawasan tersebut Batu Gajah ataupun Batu Besar. Itu versi kedua. Untuk versi ketiga pula, bagaimana nama Batu Gajah ni bermula, iaitu nama Batu Gajah diambil daripada nama sebuah kampung Mendeling di Medan, Indonesia, di mana kampung tersebut masih lagi wujud. Biar dinyatakan sini bahawa gajah bukanlah sesuatu yang asing buat orang Melayu. Jadi binatang darat paling besar telah digunakan secara meluas sebagai pengangkutan darat di negeri-negeri Melayu sehinggalah awal tahun 1910. Dalam perarakan Diraja Perak, pasukan gajah yang membawa rengga ataupun tempat duduk belakang gajah biasanya dihias berwarna-warni, diiringi oleh juak-juak ataupun biduanda yang berpakaian indah membawa alat-alat kebesaran dan payung diraja. Di samping itu, gajah juga digunakan dalam kerja-kerja pembalakan dan mengangkut hasil serta alatan pelombongan di daerah Kinta. Itu antara kenapa gajah ini menjadi salah satu haiwan yang sangat popular, kerana ia banyak digunakan dalam sesuatu skop pekerjaan. Jadi itu secara sejarah dulu-dululah, di mana kalau ikutkan Batu Gajah ni banyak versinya, macam mana nama Batu Gajah tu diperolehi. Jadi orang Batu Gajah, selamat petang. Batu Gajah makan apa petang ni? minum petang apa menunya ya. Jadi sambil-sambil tu anda terus mengikuti ruangan Mohlabun petang ini, cerita di sebalik tempat di negeri Perak. Kalau kata anda pun ada ceritanya di sebalik nama yang ada, mungkin jalan ke di kampung anda tu namanya unik, anda tahu sejarahnya, nak kongsikan bersama Nana pun boleh juga. Jangan malu, jangan segan. Kita Labun santai-santai je petang ini. Sambil-sambil tu kita layan juga lagu-lagu terbaik pastinya untuk koma aja. Kita nak dengarkan lagu gandingan tiga penyanyi lelaki muda di Malaysia. Gabungan Tajul, Hakim Rosli dan juga Afiq Syazwan membawakan lagu Bintang. Jadi terus kekal bersama PRFM, sesi je untuk koma aja.

0: Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Kita terus berteman dengan anda di sini sehingga jam 4 petang. Kita nak berlabun. Jadi selamat petang semua. Ada yang sedang memasak ketika ini. Selamat memasak-masak apa tu? Kalau Kak Intan dari Padang Cangkat katanya tengah masak pengat pisang nangka. Amboi, sedapnya. Saya hantar video lagi. Selera nampaknya. Okay, terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada. Terima kasih juga buat yang hadir di live Facebook Perak FM. Kak Ita Chor, Kak Asirozia, Yasmin Min katanya sentiasa hadir apa-apa rancangan dari Perak FM. Perak FM sentiasa di hati. Gitu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak sambung lagi perjalanan kita mengisi ruangan Moh Labun petang ini. Tadi kita dah cerita mengenai Ipoh, Batu Gajah. Kita nak singgah pula ke Taiping. Tahu tak kau sebenarnya Taiping, sebelum nama dia Taiping, nama dia adalah Klian Pau. Klian bermaksud lombong. Pau pula sejenis buah mangga bersaiz kecil. Dan Taiping sendiri bermaksud aman atau damai dalam bahasa Cina. Dan tercetusnya dari pertelingkahan puak-puak pendatang negara Cina iaitu Ji Hin dan Hai San yang melakukan aktiviti pelombongan biji timah di daerah Larun. Dan persatuan kongsi gelap dari dua puak ini telah bertelingkah kerana lombong biji timah dan jalan air. Dan setelah mendapat kata sepakat untuk berdamai, Taiping telah dipilih sebagai nama baru bagi bandar di daerah Larun. Jadi selamat petang orang Taiping. Bagaimana cuaca di tempat di Taiping petang ini? Kalau di Ipoh macam mendung-mendung sikit. Macam itu, redup-redup, manja gitu. Selamat petang juga buat anda. Sambil tu terus dengarkan Perak FM di sini. Kita kongsikan cerita di sebalik nama tempat di dalam negeri Perak. Tapi kalau kata anda singgah di Taiping, jangan lupa untuk datang ke Museum Perak Taiping. Kalau anda pernah singgah, ada nampak gerabak kereta api, iaitu gerabak kereta api ni gerabak kereta api Perak State Railway. Gerabak kereta api ini merupakan antara yang pertama digunakan dalam operasi pengangkutan kereta api di antara bandar Taiping ke Port Well dalam abad ke-19. Dan gerabak kereta api ini telah dibina pada tahun 1897 oleh syarikat Metropolitan Railway Carriage and Wagon Company Bidersaltley Works Birmingham, England. Taiping merupakan pusat bandar pentadbiran awal kolonial British yang pesat dengan pelbagai aktiviti ekonomi, terutamanya aktiviti pelombongan biji timah. Dan kepusatan aktiviti pelombongan biji timah dan pembangunan di bandar Taiping telah menyumbang kepada perkembangan pengangkutan kereta api. Jadi kalau kata anda singgah ke Taiping, selain nak menjamu selera dengan Yong Tau Fu-nya yang sangat popular menjadi signature-nya di Taiping, anda boleh juga singgah ke Museum Perak Taiping. Di sana banyak tersimpannya sejarah yang boleh kita pelajari mengenai Taiping. Ya, kejap lagi kita nak sambung lagi, kita nak jalan-jalan lagi melalui ruangan Moh Labun ini. Di samping itu kita imbau kembali sejarah nama di tempat di negeri Perak. Jom kita dengarkan lagu seterusnya dari Ara Johari, Supah Salju, juga ada Hazama, My Like Cat. Tukum aja.

kasih terus dengarkan Opera FM 3.49 minit petang. Selamat petang Syarul. Katanya Taiping cuaca alhamdulillah ada kawasan yang hujan. Bolehlah ke Museum Perak Kota Tengah Ibrahim di Matang. Terima kasih juga buat anda yang terus dengarkan Opera FM di mana-mana cuaca anda berada. Walaupun ketika ini mungkin sedikit sibuk hari Sabtu, orang lain cuti, tapi ada juga yang bertugas kan. Selamat menjalankan tugasan anda sebaiknya. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan Pera FM di sini. Moh Labun, petang ini kita kongsikan sejarah nama di tempat di negeri Perak. Tadi kita dah ceritakan Ipoh, Batu Gajah, Taiping. Sekarang kita nak singgah pula ke Teluk Intan. Jadi kalau di Teluk Intan ni ceritanya panjang sikit. Dia ada sejarah dia. Jadi kalau kita sebut pasal Teluk Intan, apa yang terbayang dalam kepala kita mestilah Menara Condongnya yang menjadi kebanggaan negeri Perak. Dan Bandar Teluk Intan ni kedudukannya terletak di selatan negeri Perak, juga merupakan pusat pentadbiran dan bandar terbesar di daerah hilir Perak. Dan Teluk Intan dilingkungi oleh aliran Sungai Perak dan Sungai Bidor. Bandar ini adalah bandar yang terbesar di selatan Perak berbanding Kampar, Tapah, Hutan Melintang dan juga Bagan Datuk. Jadi dari segi kedudukan di Malaysia, di Perak menduduki tempat ketiga terbesar. Jadi bandar terdekat yang lain ialah di Sabak Bernam, Bagan Datuk, Bidor, Tapah, Kampar dan Lumut. Bandar ini disambungkan dengan Lebuh Raya ke Manjung, Lumut dan Pulau Pangkor, laluan ke Tapah dan Bidor. Itu mengenai kedudukan dia dan laluannya lah. Jadi kalau kata namanya, sejarahnya, iaitu kalau kata Teluk Intan ni, dia bermula dengan nama Teluk Mak Intan yang diambil dari seorang wanita yang dikatakan mempunyai rupa paras yang cantik, iaitu Mak Intan. Dan beliau adalah seorang saudagar yang berasal dari Mendeling, Sumatera. Beliau adalah peneroka yang membuka Teluk Intan di sekitar awal abad ke-19. Dan pada ketika itu, kawasan yang diterokai oleh Mak Intan dikenali sebagai Pekan Mak Intan. Dan berikutan penerokaan ini, ramailah yang ramailah orang seberang yang berketurunan Jawa, Rawa, Mendeling, Minangkabau, Kampar dan kemudian India Bombay datang mendiami kawasan yang baru diterokai itu. Dan kebanyakan daripada mereka adalah para petani dan para pedagang barangan tradisi seperti rempah ratus, kain, inggu, kacip, parang dan sebagainya. Mereka berkuasa pada 1 Januari 1982. Bandar ini bertukar nama dari Teluk Ensen kepada Teluk Intan. Dan nama asalnya ialah Teluk Mak Hitam. Nama asal Teluk Mak Intan yang telah pun anda kongsikan tadi. Jadi itulah cerita salah satu sejarah nama Teluk Intan. Dan untuk seterusnya mengenai sejarah nama Teluk Intan ni, di kabarnya Teluk Mak Intan telah ditukar kepada nama Teluk Ensen sempena nama General Archibald Ensen, iaitu Gubernur Inggeris yang datang ke Teluk Mak Intan pada masa itu. Jadi itulah serba sedikitnya sejarah Teluk Intan. Selamat petang orang Teluk Intan, tengah buat apa tu? Jadi terus dengarkan Opera FM juga untuk anda. Kalau tak boleh dengarkan melalui frekuensi di radio, anda boleh terus dengarkan Perak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Kita nak dengarkan lagu gandingan dari Ziana Zain, Nora, Ning Baizura dan juga Desi. Lagu berjodoh di akhir garisan. Sekejap lagi kita nak kongsikan pula mengenai sejarah nama Kuala Kangsar. Terus layan Perak FM, selesainya untuk Komaceh.

0: Dah pada 3.58 minit petang. Itu dengan Azian Nazir, Nora Ning, Desi di akhir garisan. Kita juga dah pernah menuju di akhir garisan rancangan Moh Labun, Silang Budaya kita petang ini, yang berkongsikan sejarah nama di tempat negeri Perak. Jadi kita dah dimulakan dengan di awal-awal tadi sejarah nama Ipoh, Batu Gajah, Taiping, dan kini kita tiba di Kuala Kangsar. Dia kalau kata cerita mengenai Kuala Kangsar ni, sebelum menjadi pusat pemerintahan utama, kawasan Kuala Kangsar dikenali melalui dua kisah asal-usul yang direkodkan dalam historiografi tempatan. Dia ada dua teori. Teori pertama iaitu teori Kuala Kurangsa. Menurut tradisi lisan dan catatan sejarah tempatan, nama bandar ini berasal daripada ungkapan Kuala Kurang Satu Salur atau Kurangsa. Satu bermaksud satu. Berdasarkan penerokaan awal, para pembesar mendapati terdapat 99 anak sungai yang mengalir ke Sungai Perak di kawasan tersebut, iaitu kurang satu sungai untuk menggenapkan bilangannya jadi 100. Itulah jadinya Kurangsa. Dan untuk teori kedua, iaitu teori pokok Kangsar. Catatan botani dan sejarah juga merujuk kepada lambakan pokok Kangsar, iaitu Hibiscus flocosus, yang tumbuh subur di tebing sungai pada masa dahulu, yang menjadikannya tanda tempat ataupun landmark bagi para pedagang sungai. Jadi itu antara kisah sejarah di sebalik nama Kuala Kangsar. Banyak sejarah yang tercatat di sebalik nama tersebut. Kalau kita tengok tadi satu per satu, bermula dengan pokok Ipoh, batu yang berbentuk gajah, bandar yang bermaksud keamanan, dan tadi Kuala Kangsar berujuk kepada kurang satu, iaitu sungainya menjadi sebahagian daripada identiti negeri Perak yang kita sayangi. Jadi sebaik sedikitlah perkongsian kita pada petang ini untuk menambahkan ilmu kita, insyaAllah. Semoga ianya memberi manfaat kepada saya, Nana, dan juga untuk anda pendengar setia Perak FM. Mana yang hadir di live petang ini, terima kasih juga yang bagi salam. Nana jawab sekali semua lah ya. Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Jadi terima kasih yang mengikuti rancangan Silang Budaya Moh Labun petang ini, dan rancangan ini telah pun berada di penghujungnya, dan insyaAllah Silang Budaya Moh Labun akan ke udara seperti biasa minggu hadapan setiap hari Sabtu. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk kaum aja.
1: Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Moh Labun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk komen aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.

semua, selamat petang. Yuk, 40 minit petang. Baru saja dibuatkan lagu dari Tiara Checklina Asmara Dana. Dan Dana nak kongsikan lah ya, sebagai makluman anda, Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan bandar

sepatutnya malu perisai iman. Jadi kita akan ikuti kupasannya seketika nanti. Dan untuk seterusnya 4:30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk korang aja.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Yang bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu kan orang tengok kita tanpa malu lah begitu nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi, yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kantar pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai, dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja, satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan, umat Islam dibukakan pakaiannya dan akhirnya orang lain pun marah, supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur, kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Radio. Era FM, hiburan berinformasi.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.
2: Menarik di Very Okay. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building force, the greatest tournament in history. Semestinya hanya di

0: Comaya.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama Komaya.
5: Warta Perak, 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hazarina Saleh dalam Warta Perak, 4:30 minit petang. Festival of STEM 2026 menjadi platform memperkasa pemahaman masyarakat terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM serta TVET. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, festival itu penting bagi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi. Katanya, pengunjung turut berpeluang mengenali program pengajian dan kemudahan pembelajaran yang ditawarkan institusi terlibat. Beliau berkata pameran inovasi pelajar turut membuktikan keupayaan mereka mengaplikasikan ilmu dan kemahiran hasil bimbingan guru serta pensyarah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh pendigitalan bagi mempercepatkan proses membuat keputusan dan penggerakan aset. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM, Datuk Nordin Pauzi berkata, usaha itu melibatkan perkongsian data antara pelbagai agensi. Katanya data tersebut boleh dimanfaatkan untuk penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pengurusan bencana. AI turut membantu meramal keadaan dan menyokong keputusan berdasarkan analisis data. Perkembangan teknologi penyelamatan di China termasuk AI, drone dan robotik turut diberi perhatian. Kerajaan akan membantu memperkemas dan memartabatkan institusi pondok termasuk dari segi kemudahan, disiplin ilmu dan pengenalan bidang pengajian baharu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa institusi pondok akan dipilih sebagai perintis kepada tradisi baharu ilmu mengikut pengkhususan masing-masing. Katanya, institusi pondok juga perlu didedahkan kepada disiplin baharu termasuk kecerdasan buatan AI yang boleh dimanfaatkan dalam dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berkata pemerkasaan institusi pondok perlu mengambil kira kepelbagaian laluan pendidikan dan tidak semestinya semua institusi perlu melahirkan ulama. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Syahana Kamarudin. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook dan Thread Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama Komaya.

0: Tidak Dira dengan lagunya Cuba Jadi Aku. Kadang-kadang kita ni terpudah terpedaya dengan mata apa yang kita lihat dan terpedaya dengan apa yang kita dengar tanpa kita selidik terlebih dahulu apa yang kita lihat tu sama ada benar ataupun di sebalik bahagianya seseorang yang kita lihat itu sebenarnya telah pun bermodalkan air mata terlebih dahulu. Jangan mudah menghakimi seseorang tanpa kita tahu cerita di sebaliknya. 4:46 minit petang, anda bertemankan anda di sini Mesti Ruangan Mohgebang terus menemani anda sehingga jam 7 malam. Untuk seketika nanti sama-sama kita ikuti berita dalam dan luar negara menerusi berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Banyak lagi kita nak kongsikan Mesti Ruangan Mohgebang ini. Pastinya sajian lagu-lagu terbaik juga informasi terkini. Layan terus RFM di mana jua anda berada. Seketika nanti ada Rafish Tipah Tertipu. Tukar rumah je.
1: Selamat memandu.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

menaiki podium pada perlumbaan Rally Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: selamat petang Yop Yong. 5.22 minit petang ketika ini. Terus bertemankan Perak FM, Mesir Ruangan Moh Gebang bersama Nana sehingga jam 7 malam. Baik, di mana juga anda berada, Nana harapkan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan apa saja yang anda lakukan petang ini, semuanya berjalan dengan lancar. Sambil itu, di Perak FM sentiasa menemani anda menyajikan hiburan terbaik jika disulami dengan informasi terkini. Sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya, menanti anda selepas ini, Taufik Batisah, Sesuatu Janji, juga ada lagu duet dari Judika dan Sheila Amzah, Tentang Rahsia. Nana nak kongsikan kepada anda, iaitu mengenai Junior Innovaton musim kedua, kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelusuk negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap. Sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir? Saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad 20 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangan pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV. Okey, untuk wakil sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman High Kedah, SJKC Hualian Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Manakala bagi wakil sekolah menengah, SMK Konven Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacuk Kelantan, SMK Taman Melawati Kuala Lumpur dan SMK Derma Perlis. Jadi jangan lupa untuk saksikan Junior Innovaton musim kedua esok hari Ahad 20 September pukul 9 malam dan siaran ulangan pada hari Isnin 21 September pukul 9 malam di TV. Okey, layan terus Perak FM semestinya di beranda cukup informasi untuk kau macam.
1: Emo sejuk no ayonya.
2: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: Perpaduan Negara.
1: Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sepena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia, Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah. Lumayan. Masuk adalah percuma? Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
2: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
3: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
2: Ai, ada kecemasan ke kak?
3: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
2: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
3: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
2: Apa lagi?
3: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Kakak dah lama.
0: FM, hiburan berinformasi.
4: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
5: Terima kasih dengan Perak FM.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Selamat petang, selamat beristirahat santai-santai petang ini sambil dengarkan Pera FM. Pastinya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Menemani juga anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini. Diharapkan pandu kenderaan anda berhati-hati. Jangan lupa, jangan langgar lampu isyarat kerana bahaya menunggu. Patuhi lampu isyarat, elak nahas jalan raya kerana lampu merah bukan sekadar hiasan, ianya amaran. Jangan langgar lampu merah walau tergesa. Di waktu lampu menunjukkan warna kuning, jangan pecut bila kuning menyala dan hanya jalan bila isyarat warna lampu warna hijau yang menyala. Ini kerana kesilapan beberapa saat boleh membawa padah. Jadi patuhi lampu isyarat, lindungi diri dan orang lain supaya yang menanti kita di rumah nanti tidak berduka bila mendengarkan khabar yang kurang enak apabila kita terlibat dalam sesuatu kemalangan di jalan raya. Mohon dielakkanlah. Kita nak sampai ke destinasi dengan selamat, insyaAllah. Jangan lupa juga untuk baca doa, mohon perlindungan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sepanjang perjalanan anda dilindungi, dan kami di sini Pera FM sentiasa menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik sepanjang perjalanan. Untuk seketika nanti kita nak dengarkan lagu dari Ratu Rock Negara, Ella, dengan lagunya Penawar di Pera FM Tok Koma Je.
1: Dimensi Rock Jiwang.
2: Dia dekat tapi jauh.
3: Hanya padamu terbuka hatiku.
4: Dimensi Rock Jiwang.
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
4: hanya di Pera FM untuk kaum remaja.

0: Ni ke perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pi?
0: Rahsia? Ha, cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu ke Perak lah katakan.
1: Betul ke, Pit? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakanlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okey, di kampung mahu pun di bandar teruskan hidup dengan penuh keamanan, aman dan damai ya. Kerana Malaysia dibina atas kepelbagaian berbeza kaum, agama, budaya dan bahasa. Namun, kita tetap berkongsi satu tanah air. Perbezaan bukan alasan untuk kita berpecah, sebaliknya menjadi kekuatan untuk kita saling mengenali, menghormati dan memahami. Jadi, jom kita sama-sama teruskan kehidupan dengan kesepakatan dan harmoni, berganding bahu sebagai satu masyarakat Malaysia. 6-7 minit petang ketika ini, terus bertemankan Perak FM bersama Nana menemani anda sehingga jam 7 malam menerusi ruangan Mohgebang. Seketika nanti kita dengarkan Nabila Razali dengan lagunya Pematah Hati, juga ada Datuk Jamal Abdillah di Sudut Kamar Hatiku. Semuanya untuk koma aja.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: dan Eva dengan lagunya Dua Insan membawa kita ke jam 6.28 minit petang. Untuk seketika nanti, kita akan sama-sama kita ikuti rancangan tausiah. Tapi sebelum tu, Nana nak kongsikan kepada anda yang mana Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan mengkaji sebarang cadangan berkaitan sistem peluru berpandu air-to-surface, termasuk aspek integrasi dan keperluan menaik taraf sistem pada pesawat Sukhoi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata penilaian turut mengambil kira keupayaan jarak sistem berkenaan serta kesesuaiannya dengan doktrin pertahanan negara. Jadi jangan lupa juga untuk anda follow, ikuti jangan lupa follow Facebook Berita RTM Perak dan juga di akaun Track Berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak. Dan tugasan anda berada di penghujungnya. Untuk seketika nanti, anda akan terus ditemani rakan tugas Eli Fazilah Hanafi menerusi ruangan Arta Koma malam ini 7 malam hingga 12 malam. Dan jangan lupa juga untuk ikuti rancangan Hindi Hits yang akan kudara bersama Priti Eli pukul 9 malam hingga 10. Yang terbaik hanya di Perak FM semestinya. Di beranda juga informasi untuk Koma Aceh. Kita jumpa lagi minggu hadapan hari Selasa dalam segmen yang sama Moge Bang 2 petang hingga 7 malam. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sebayang Pada Waktunya bahagian 2 yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman.
5: Kemudian kata dia, hadir bersama Allah Ta'ala dan hatinya khusyuk terhadapnya. Adakala banyak dan adakala pula sikit. Kadang khusyuk dia banyak sepanjang solat tu daripada awal sampai salam. Khusyuk hadir hati dia ketika sembahyang, maka keseluruhan solat tu diterima Tuhan. Menurut kadar kelalaian dan kesedaran. Ya, jadi banyak mana dia lalai, hak lalai itu tolak. Yang mana dia lalai, Tuhan tolak. Yang mana dia sedar, yang mana dia khusyuk, itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat dia. Orang yang hatinya hadir dan segala anggotanya khusyuk dicatat baginya seluruh sembahyang itu. Macam apa kita sebut tadi. Kalau dia khusyuk daripada awal sampai habis, maka itulah yang dihitung oleh Allah Ta'ala dan diterima. Orang yang lalai dan berangan-angan dalam sembahyang, tiada dicatat baginya sesuatu pun dari sembahyang itu. Kalau daripada mula sampai habis sembahyang, tak ada ingat kita. Kita hanya melakukan sembahyang saja. Hati kita tahu macam mana pergi. Sampai ke Afrika, sampai ke Mesir, sampai ke Mekah sekalipun hati kita tu tidak hadir ketika sembahyang, Tuhan tak kira semua tu. Hanya mungkin kita tu lepas dari sudut kewajipan sembahyang, kita tak dikira berdosa kerana tidak melakukan sembahyang. Tapi dari sudut nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tak kira. Apa benda tak ada harga, benda yang tidak ada harga, umpama itu. Baik. Kemudian kata dia, rajin-rajinlah anda berkhusyuk. Sebab itu kena usaha diri kita untuk khusyuk dalam sembahyang. Usaha. Memanglah susah nak dapat, tapi kena usaha. Macam mana usaha? Macam dia sebut sebelum tadi. Sebelum ni hendak usaha untuk faham, usaha untuk membetulkan solat kita di sudut zahir dan batin dan sebagainya. Jadi disuruh usaha khusyuk, usaha untuk hadirkan diri dalam sembahyang. Moga-moga Allah merahmati kita. Moga Allah bagi rahmat pada kita dengan usaha kita itu. Telitilah firman-firman Tuhan yang anda baca dalam sembahyang. Disuruh juga teliti apa yang kita baca dalam sembahyang itu. Ya, daripada awal takbir sampailah kita mengungkapkan salam yang pertama. Itu yang menjadi rukun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan sekali-kali anda membaca dengan cepat. Ah, ni tadi sudah sebut dah. Jangan baca cepat-cepat. Nah, kadang kita sembahyang berimam tu terkit kita. Waktu sembahyang sunat dah apa yang dibaca tak tahu. Ada macam-macam jenis bacaan ada. Ha. Nak cepat. Jadi dia kena kamu nak dapatkan solat yang khusyuk itu antaranya jangan baca cepat. Membaca dengan cepat. Ha. Kalau baca cepat ni memang kita tak perhatilah makna dia. Asal baca sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tajwid pun tak kena lah. Tiba-tiba waradhalin. Ha. Payahlah cepat-cepat. Jadi orang baca cepat ni kata dia nescaya anda tidak akan dapat meneliti maksud-maksud dia. Tambah kita bukan orang Arab. Orang Arab tu dah dia memang jiwa dia, bahasa dia. Ha, dia sebut tu terus je masuk ganti. Kita orang Melayu ni bukan bahasa kita. Kita kena perhati maksud makna dia satu-satu baru nak masuk. Menjiwai, merasai dan menghayati apa yang kita sebut tu. Sebab tu jangan baca cepat-cepat. Baca cepat. Steady je baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan kuat pula. Dah jadi makmum baca kuat macam imam. Kan tertukar orang. Yang mana satu makmum, yang mana satu imam. Ya. Ke mazhab kita, mazhab Syafi'i. Bacaan dalam wajib baca. Fatihah tu wajib contohnya. Kalau tak baca, tak dikira sembahyang. La salata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. Lepas tu kita, lepas daripada imam baca fatihah, kita baca fatihah. Ha, kita pula baca. Dia kalau terlupa tu imam tanggung lah. Ha, kena baca. Baca kuat pula daripada imam. Ha, mana gaya? Hebat. Dua kali amin. Orang belakang kita amin. Ingatkan imam baca, rupanya makmum baca. Kadar cukup baca telinga, boleh didengar oleh telinga sendiri saja. Kewajipan untuk baca bacaan selepas dalam semayang. Ini ujung sana, baca ujung sana, ujung sini dengar. Itu ganggu orang, haram pula. Kalau orang sebelah kita, dua tiga orang dengar, makruh. Kalau satu masjid dengar kita baca, haram. Dosa pula. Kena baca kuat. Jadi kontrol lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tinggi sendiri je dengar. Jangan sampai telinga orang dengar. Mengganggu orang lain untuk khusyuk. Baik, kemudian tamak ninah dalam sembahyang. Ini wajib tamak ninah dalam sembahyang. Jika anda rukuk dan sujud, jangan sekali-kali terlupa tamak ninah. Berapa kadar tamak ninah? Paling kurang kadar tamak ninah tu, iaitu sekadar bacaan subhanallah. Paling tidak tamak ninah tu lah. Jangan kurang daripada tu. Kurang daripada tu tak sah mayam. Nah, kita disuruh tasbih tiga kali kan. Tiga kali tu dah lebih dah tamak ninah. Sunat tasbih tiga sebab subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Tiga kali baca. Sekurang-kurang subhanallah. Sekurang-kurang tasbih kadar tamak ninah. Jadi ada orang sembahyang kurang daripada tu, tak sah sembahyang dia. Kenapa? Kerana tidak ada tamakninah dalam sembahyang. Baik, jangan jadikan sembahyang anda seperti ayam mematuk padi. Ada kadang kita jumpa dekat highway, R&R, nak tegur tak kena, kan kena tampar pula kita. Pandai-pandai negur orang rumah siapa, kata dia. Ha, kan? Pernah negur orang ni bukan senang. Susah nak negur orang ni. Tambah kadang orang tu lebih umur pada kita. Rumah siapa? Dia pula tak kena kita. Pandai-pandai kata dia negur aku. Ha. Ya, nak tegur waktu-waktu macam ni ya. Tak secara langsung kalau ada. Tapi jemaah masjid ni rasanya tak ada rupiah tu. Kan? Bagus semua sembahyangnya. Baik. Jangan jadi macam ayam matuk padi. Sembahyang serupa itu tidak sah. Nah. Kerana tidak ada tamakninah. Tak sah sebab apa? Sebab tidak ada tamakninah. Ha. Bertenang seketika. Sedang tamak ninah dalam rukun i'tidal dan di dalam kedua rukun sujud serta duduk di antara keduanya adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam sembahyang. Tamak ninah tak boleh tinggal. Masa sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, ketika rukuk, ketika i'tidal, itu semua kena ada tamak ninah. Nah, tak boleh ditinggal tamak ninah itu. Kalau tinggal, tak sah sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Tak kira. Sembahyang fardu apa itu, sembahyang sunat pun sama. Sembahyang tanpa tuma'ninah adalah batal. Kena ulang balik. Ya? Orang yang tiada menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuk dalam sembahyang ialah orang yang mencuri dalam sembahyang. Ini yang Nabi sebut orang yang mencuri ketika sembahyang. Sembahyang pun jadi penyamun juga. Penyamun ketika sembahyang, mencuri ketika sembahyang. Macam mana boleh jadi rupa itu? Sebab Nabi sebut, ini dalam hadis yang kita ambil sebut, kata Rasulullah, anna man hafaz ala salah wa atammaha takhruju salatuhu baydha. Orang ini tak sebut pasal itu. Ada hadis yang lain sebut cerita pasal orang yang mencuri ketika sembahyang. Macam mana curi? Apabila seorang itu sembahyang dan tidak dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya, itu orang mencuri ketika sembahyang. Hadis ini cerita anna man hafaza ala salah wa atammaha, bahawa sesiapa yang menjaga sembahyang wa atammaha dan menyempurnakannya, dia jaga sembahyang dia, disempurnakan segala perkara yang wajib dalam sembahyang itu, sama ada yang berkaitan dengan zahir atau yang berkaitan dengan batin, dia jaga dua-dua sekali. Ini orang yang menyempurnakan sembahyang. Takhruju salatuhu baydha'un musfirah. Jadi salat itu ya akan terangkat ke langit. Baydha'un musfirah, dalam keadaan baydha', putih, bersinar-sinar naik. Pahala sembahyang kita naik ke langit. Kita tak nampak lah Nabi cerita. Ya tak? Apa jadi? Taqulu, lalu salat itu berkata. Kau salat boleh cakap. Ya. Apa kata salat tu? Pahala yang naik itu dalam bentuk cahaya putih yang bersinar itu. Kata dia, hafizakallah, moga Allah memelihara kamu, kama hafiztani, seperti kamu menjaga aku. Allah akan jaga kau mah macam kamu jaga aku, kata salat. Itu salat yang sempurna, salat yang baik, salat yang bagus. Ya, walladhi la yutimmu salat, dan pula orang-orang yang tidak menyempurnakan sembahyang, takhruju salatuhu sauda, sama juga akan keluar salat itu dalam keadaan sauda umuzlimah. Macam mana rupa dia? Sauda, hitam. Kita makan habbatu sauda tu kan. Habbah itu biji-bijian, saudak hitam, biji hitam. Tidak. Kita panggil apa? Jintan hitam ke apakah? Habbatu saudak ni duk makan tu. Ya. Jadi salat itu keluar dalam keadaan saudak muslimah. Hitam gelap solat. Pun dia kata juga solat yang tak sempurna itu, taqul, kata solat itu, dayya'akallah kama dayya'tani, Allah akan menyia-nyiakan kamu macam kamu mensia-siakan aku. Allah tak peduli ke kamu sebab kamu pun buat lebih kurang dengan aku. Kemudian kata Rasulullah, fataluffu kama yaluffu thawbul halaq khalaq, kemudian digulung, dilipat, direnyuk-renyuk. Solat itu umpama yaluffu thawbul khalaq, seperti mana kita buat dekat baju, ya, dilipat-lipat baju yang koyak tu. Apa kain buruk, kita lipat-lipat, kita renyuk-renyuk. Kemudian apa lagi? Fayudrabu biha wajhu, lalu dicampakkan salat itu ke muka orang yang melakukannya. Ni siapa buat salat tak sempurna, maknanya Allah tak terima. Maksud daripada hadis ini. Jadi, kena usaha, kita dah lama dah. Sembahyang ni dah lama. Namun sempurna atau tidak, itu kita kena usahakan. Sampailah solat kita itu, kita puas hati. Ya. Dari sudut zahirnya, dan juga dari sudut batinnya. Jangan berhenti pula daripada sembahyang. Aku dah lama 30 tahun sembahyang, tapi tak pernah rasa khusyuk, berhenti sembahyang lagi baik. Sebab apa? Sembahyang pun Tuhan tak terima. Jangan rupa itu. Putus asa, la ta'yasu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Disuruh kita mencari salat yang sempurna seumpama itu, kalaupun kita belum dapat merasai walaupun sesaat rasa khusyuk dalam sembahyang kita, jangan kita pernah putus asa. Mudah-mudahan rahmat Allah akan bersama kita. Ya tak? Kau tak sembahyang lagi berat lah. Yang sembahyang pun Tuhan kira, yang tak sembahyang lagi jenuh lah, lagi susah. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, innamas salah, sesungguhnya sembahyang itu tamaskunun wa takhadduun wa takhashshu'un. Sebab Nabi sebut salat itu apa? Salat itu ialah tamaskun, ketenangan hati. Maksudnya orang sembahyang dia perlu tenangkan hati dia. Salat itu tamaskunun wa takhadduun, dan salat itu apa maknanya? Merendahkan diri. Merendah diri kita hamba Allah Ta'ala, tak milik apa-apa, yang maha agung, maha besar ialah Tuhan. Lalu dalam sembahyang kita rasa rupa itu. Kemudian salat itu apa kata lagi? Kata Rasulullah, wa takhashu'un, sembahyang itu ialah permohonan jiwa. Khusyuk jiwa kita sedang merintih memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang kalau susah tinggi sembahyang, insyaAllah. Kan Nabi pernah sebut ya, berkaitan itu. Kadang-kadang pernah kita jumpa bila kita susah hati, kalau sedang berdiri duduk, kalau sedang duduk baring, kalau sedang baring tak selesai juga pergi ambil wuduk, kalau wuduk pun tak boleh menenangkan kita, pergilah sembahyang. Sembahyang mohon pada Allah Ta'ala, minta pada Tuhan. Allah yang memberikan ketenangan pada manusia. Kemudian kata dia, sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang sedang mementil-mentil janggutnya ya dalam sembahyang, maka ujar baginda. Ha, ini sebab hadis yang disebut tadi. Peristiwa satu ketika Nabi tengok orang main janggut tengah sembahyang. Dia main janggut tengah sembahyang. Tengah sembahyang boleh main janggut lagi. Kutir-kutir janggut itu kan. Ha, satu masa Nabi pernah tengok peristiwa itu berlaku. Lalu kata Rasulullah, "La khasha'a qalbu hadha." Kalaulah khusyuk hati ini la khasha'at jawarihuhu, pastilah anggotanya juga turut khusyuk. Jadi orang yang main-main janggut kadang-kadang tu ialah dia tak belajar ke dia belajar pun kita tak tahu. Ada kadang saya pernah jumpa orang sembahyang sudahlah kangkang luat habis orang sebelah kiri kanan lepas tu sembahyang dia tu, kita belajar sembahyang tu tak boleh gerak tiga kali, anggota besar bukan, gerak tiga kali batas sembahyang tu, aturan mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi dia sembahyang tu awak pun tak tahu, kita pun jadi tak khusyuk sebab dia. Ha, kita pun dah tak boleh konsentrate lah sembahyang kita. Kenapa? Kadang-kadang begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Apa benda lah. Hadap. Yang ni yang Nabi tegur, sama juga peristiwa di mana Nabi melihat seseorang tu yang memain-mainkan janggut dia kata sembahyang. Lalu Nabi sebut, Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'a jawarihu. Kenapa dia jadi rupa itu? Sebab hatinya tidak khusyuk. Kalau hati dia khusyuk, kata Rasulullah, la khasha'a jawarihu, pasti anggota juga akan turun khusyuk, patuh dengan peraturan dan undang-undang ketika sembahyang. Nah, jadi susah kita nak ngapa macam mana. Ya. Kadang tangan tu dah mengganggu orang apa itu. Ya. Itu tanda orang tu tak khusyuk. Baik. Dalam hadis ini dapat kita mengambil kesimpulan, ya, bahawa kekhusyukan anggota itu adalah dari khusyuknya hati. Anggota kita khusyuk sebab hati kita khusyuk. Kalau hati kita tidak khusyuk, anggota tidak menjadi khusyuk. Nah. Okey. Dan bahawasanya sembahyang itu tidak akan sempurna tanpa khusyuk. Awal lagi dah sebut oleh pengarang kita ni. Mesti sempurna zahir, sempurna batin. Kalau tidak khusyuk, tak sempurna sembahyang. Kita bukan cerita pasal sah tak sah, kita cerita sempurna tak sempurna. Ya. Yeah. Kalau hati tak khusyuk, tak sempurna sembahyang dia. Berkata para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, siapa yang boleh mengesan orang yang berada di sebelah kanan kirinya ketika dalam sembahyang, orang itu tetap tidak khusyuk. Ini kita banyak obat tu dah. Bahkan saya rasa semua orang macam tu. Lagi mana kita boleh kesan orang kiri kanan kita tengah buat apa? Kan? Kadang kita pati jelin. Itu termasuk orang tidak khusyuk. Khusyuk ni nak dapat khusyuk. Ya. Sembahyang seorang tak ada orang kiri kanan, tapi kita tengok benda lain pula, tengok jejak 2-3 ekor dinding, ada jejak orang aku ni. Ya. Siap aku malam lepas ni aku bacut. Ha. Tak khusyuk. Ini kata orang sebahagian daripada salafus salih mengapa kan? Kalau kita tahu orang sebelah tu buat apa, itu adalah sebahagian tanda kita tidak khusyuk. Sesekali khusyuk di dalam sembahyang itu menguasai setengah para salafus salih ke peringkat yang menakjubkan. Ada kalanya apabila mereka berdiri sembahyang atau bersujud, burung datang bertenggek di atas mereka sedangkan mereka itu tembok atau pokok disebabkan mereka terlalu tenang dan khusyuk dan terlalu lama berdiri dan sujud. Jadi nak ngambilkan orang-orang dulu para salafus salih, khusyuknya dia mau sampai burung hinggap pun dia tak sedar. Tak sedar kenapa? Konsentrasi. Bukan kerana lalai. Banding dengan kita, kita kadang apa itu juga, tapi kita ingat yang lain. Bukan kita ingat Tuhan. Orang ini dia sembahyang, contoh yang disebut dalam kitab ni para salafus salih, orang-orang yang terdahulu di kalangan orang yang salih, ya, dia sembahyang kadang-kadang burung mari hinggap atas kepala kerana menyangka dia itu tembok atau kayu, tunggui kayu, ya, yang tidak bergerak. Burung hinggap atas dia pun dia tak sedar. Burung tu pun tak sedar. Orang tu pun tak sedar ada burung hinggap atas kepala dia. Nah, sampai ke tahap betul khusyuknya mereka dalam sembahyang. Ha. Ya, kemudian habis sekali peristiwa pernah tiang masjid jamak di Basrah runtuh disebabkan orang yang di sekitar masjid itu riuh rendah. Secara kebetulan pula dalam masjid ketika itu ada seorang dari para salaf sedang asyik sembahyang. Lantaran teramat fana dalam sembahyangnya, ia tidak merasa apa-apa pun seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ini lagi hebat. Lagi hebat rasa khusyuk dia. Runtuh masjid pun dia tak sedar. Ya. Ha. Kita nak sampai peringkat tu tak tahulah, jauh lah ku. Tapi paling tidak kita sedar apa kita buat, kita merasai apa yang kita sebut, kita faham apa yang kita lafazkan, kita hayati maksud dan maknanya. Ah, itu dah baguslah bagi kita orang awam ini. Dan usahalah sampai ke tahap itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan bersama kita untuk membantu kita untuk dapat rasa khusyuk dalam hati kita ketika sembahyang. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Kitab Pengajian Haram Melewatkan Sembahyang Pada Waktunya, disampaikan oleh Ustaz Muhammad Halim bin Mat Saman, yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Tersusun, Bercam.

0: rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Assalamualaikum semua, dapat 7.1 minit malam ya. Alhamdulillah syukur bertemu dengan saya Eli Fazilah Hanafi dengan jam 12 tengah malam menemani koma. Segmen penutup di Perak FM itu atau koma ya. Untuk di siar ini 7 sampai akhir 48 Hijrah bersama dengan 19 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada rakan saya, sahabat saya DJ Nana. Dan bersama kawan segmen Mohgeb.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Ya, bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Ya, kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu? Begitu nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi, yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kanta pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai, dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan, umat Islam dibukakan pakaiannya, dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah. Kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur. Kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani, yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut?

0: jadilah orang yang berakal fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida ul

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 70 hingga 72.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Apa yang mereka beroleh hanya kesenangan di dunia. Kemudian, kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan.

Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, perihal Nabi Nuh ketika ia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sekiranya kedudukan aku dalam kalangan kamu dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan ayat-ayat keterangan Allah itu menjadi keberatan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana kepada Allah jualah aku berserah diri. Oleh itu, tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku. Kemudian janganlah hendaknya rancangan jahat kamu itu kamu jalankan secara tersembunyi, tetapi biarlah berterang-terang. Sesudah itu, bertindaklah terus terhadapku dan janganlah kamu tunggu-tunggu lagi.

0: Oleh itu, jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku tidak menerima sebarang balasan daripada kamu mengenai ajaran agama Allah yang aku sampaikan itu. Balasanku hanyalah dari Allah semata-mata, sama ada kamu beriman ataupun kamu ingkar. Dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: macam salam yang kita duk beri, assalamualaikum, itu maknanya adalah doa daripada kita kepada orang yang kita tujukan salam, iaitu sejahtera ke atas kamu.
1: Assalamualaikum ya akhi. Nabi SAW menganjurkan kepada kita satu tips yang sangat berharga, tak susah pun kita nak buat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, tidak mengeluarkan wang ringgit dan sebagainya, hanya dengan

hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, yang mula memulakan memberi salam itu, dia itulah yang terbaik. Bila kita berjumpa dengan orang, kita nak beri salam, jangan tunggu. Kita yang start dulu.

C'est Barkan Salam, ya. Dia berikan salam juga senyuman. Sampai orang kita kenal ataupun tak kenal. Kita ke 7.43 minit malam. Agar bertemakan saya, Eli Fajlah Hanafi di Konti Pernah FM. Mega jam 12.30 malam menemani koma, ya. Alhamdulillah syukur. Dah surat maghrib ke tu? Yang belum segera-segerakan, ya. Okey, dan Eli maklumkan azan isyak pula akan buka bandang pada jam 8.24 minit malam. Air kawasan Bandar Ipoh. Terus dia bersama kami di Pernah FM. Kita tamat isyak kita jam 12 malam seperti biasa.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

baru nak cari-cari apa nak makan malam ni kan. Ada perjalanan ke waktu ni? Jalan-jalan malam lah ya. Malam minggu lah katakan ya. Sambil dengar Piran FM.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan keburukan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: Irama Bollywood. Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man. Sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan. Melody Mumika.
1: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
0: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
2: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
0: Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Pera FM untuk kau meraja.
3: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Pera FM, stesen nombor 1 pilihan orang Pera untuk kau.

hari Sabtu malam Ahad. DJ Elia bertugas sebenarnya koma di mana sahaja pernah kita berada. Selamat malam semua, selamat hujung minggu. Terima kasih sahabat kita Ros dari Greek, katanya hujan lebat malam ni DJ Elia. Hari ni tak masak katanya. Siapa sepupu dia kahwin hari ni. Lauk kenuri ni bawa balik lah lebih sikit. Alhamdulillah ya. Semoga Ellie sihat sejahtera. Amin. Terima kasih banyak Rose ya, dari Greek. Sejuk katanya dekat Greek malam ni sebab hujan. Okey. Terima kasih Kak Mawar, Taman Mesra, Rakyat Kampar. Setia bersama kita ya Kak Mawar. Pukul 6 pagi dah ada Kak Mawar menghantar WhatsApp. Sampailah malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Omolah semuanya menceriakan malam hari-hari kami. Di Ponti ni lah. Kita kira pagi ke petang ke siang ke malam ya. Terima kasih Salmi dari Batu Gajah. Selamat malam Eli, selamat malam. Buat apa gaya Salmi tu kat kedai lah ni ya. Mambo number 5. Okey, kita juga bersama kita. Selamat malam, ada baru dengar ni. Kak Eroya kita ni. Selamat malam Kak Eroya. Selamat 12 malam kita menangkan Perak FM. Terima kasih. Juga ada kita sahabat kita ni. Murni Bagan Serai pastinya ada. Katanya tadi makan nasi awal dulu. Makan nasi lauk ikan haruan. Ada pula kita yang tak makan ikan darat ni. Tak makan ikan haruan, tak makan ikan keli, tak makan ikan patin, tak makan ikan sepat. Kenapa lagi? Ikan sungai ya, tak makan. Ikan lauk je makan. Okay, tak pula terpulang petekak masing-masing. Tapi kalau saya tak ada masalah ikan patin ke, ikan haruan ke, keli ke. Makan aja insyaAllah. Alhamdulillah tu syukur tu rezeki kita tu . Ada juga pernah kita yang tak makan ikan. Langsung tak boleh makan ikan. Tak tahulah kenapa. Daripada kecil tak biasa makan ikan. Makan ayam katanya. Daging pun tak makan. Allah. Okey, selamat malam Syarul dari Taiping. Terima kasih, selamat malam Meli. Dari Taiping ada kawasan yang hujan. Syukur Alhamdulillah sejuk lah katanya. Menantikan rancangan ini hit semalam ni. Terima kasih. Katanya malam ni ada pasar malam di Cangkak Jering ya. Cangkak Jering ke Munting. Esok ada pasar minggu. Katanya di Ipoh lokin lah. Yang melihat barangan lama. Betul lah tu ya. Betul hantarkan ucapan koma. Berkongsi di malam minggu ya. Di 010-200-7055. Ada sama memandu dekat ni ya. Terima kasih. Dan milih pada FM pertemakan saya Eli Fazilah Hanafi. Jam 12 tengah malam nanti menemani koma. Terima kasih berada. Ini dah Bob FM.

10 minit ke 9 malam ya. Rima Rashidi lagunya Kasih Berbunga Lalang. Terima kasih semua media Pilihan FM untuk ini. Bersama saya Rima Jelah hingga jam 12 tengah malam nanti.

Silah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Pera FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
0: Lambat.

Ruang udara Pena FM. Terima kasih banyak. Siapa ni? KB kena cuaca jerebu. Betul-betul apa nama ni? Tanjiro Nizuko. Nama macam Japan. Bahasa berbisa suara Kylie. Wah, terima kasih lah. Ada yang pertama kali mendengar Hindi Hits pada sebelah malam ya. Dah 2-3 bulan dah kita ke udara sebelah malam ya. Tak apa. Sekurangnya koma prihatin. Okey, terima kasih Aisyah Putih. Dari mana tu Aisyah? Terima kasih siapa nama ni? Lajunya sebab saya nak baca. Ramli dari Sarawak. Selamat malam Ramli AS. Okey, dah sedia semua ya. Ini lagu-lagu terbaik sepanjang zaman. Baik, kita mulakan dari filem Dewana. Dari Vinod Ratok dan juga Al-Kayani Eden. I see Diwangi Nahi Kahi. Okay, terima kasih semua yang masuk kat titik JD. Sama lah kita cot. Macam mana keadaan di Sarawak ketika ni? Hujan ke? Jerebu ke? Okay, terima kasih Pakcik Ma'i Kuala Kedah. Assalamualaikum. Sama lah Jelly. Dari dulu hingga sekarang kita suka dengan lagu Hindi. Pasal apa tu Pakcik Ma'i? Mesti ada sebabnya kan. Okay, suka dengar lagu ke? Suka tengok filem ke? Suka tengok hero-heroinya yang tampan, cantik, jelita, menang.

kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hit setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

sí, de para enfermia, indigente, ¿eh? Breto, los te screen, yo blasiman queda te pings, lamplo, matemática ensayo, namaste, suma, salam dari Ayotawa, kata ame, ha. Terima kasih, selamat malam. Ada yang kata malam ni pertama kali menonton Pretty Ellie di TikTok. Terima kasih banyak, ya. Ada yang kata masih tunggu-tunggu Hindi Hits pada sebelah pagi Ahad. Tak ada pun. Oh, pun tukar ke malam. Haha, itulah. Mungkin tak perasan kot, ya. Okey, kita bukan lagi malam ni. Ramai-ramai yang masuk, ya. Okay, malam ni kita bagi 30K. Sudah keseluruhan tambah Hindi Hits kita. Okey, boleh, ya, boleh. Okey, terima kasih Anom dari Metro Pengkalan, okey. Okey, dan nampaknya kita nak teruskan lagu Hindi Hits untuk edisi klasik, ya. Dari filem Tung Se Acha Kau Nahe. Bersama Mamak Rafi. Lagunya Janam Janam Kasatahe, ya. Terima kasih banyak menonton saya juga mendengar pada FM dekat 10K dan tapping, ya. Kenapa kamu suka menonton Hindustan atau lagu-lagu Hindustan? Berkomen sikit, ya.

tsaka hinihis kita. Okay. Dari film Hamara Dil Apa Kapase. Dari talingan Anil Kapoor. Dari Undi dan juga Al-Kayat ni. Kenapa kamu suka dengar lagu Nustan? Waktu menonton filem Nustan. Bagi komen sikit. Dekat 20K dah yang typing. Wow, 20K dah pun. 99 mata-mata matikan saya malam ni ya. Pasti yang punya-punya lagu Hindustan yang hadir. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, baik.

0: Terima kasih banyak semua. Dah 30K dan tapping. Wow, lajunya 94 mata-mata matikan saya eh. Ini sekitar hari Sabtu malam Ahad eh.
1: Sadukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
0: Ya, Hindi Hit pastinya wow kan. Baik, lagu yang terus malam ini. Bagaimana? Film In Evening in Paris Muhammad Rafi Rumah ini his Asa punya kakak Shmir pula ya.
2: Adi Aisa Maka Pira

monitor saya, orang parit tengah bergolek dekat jam besar. Dengar lagu ni. Terima kasih Rizwan dari Parit. Esok Sinar Budaya kita nak ke Botol pula ya. Lepas kita ke Parit. Betul-betul saya pun terus layan lagu ni.

3.1K la tapi. Muncul itu terus 50K eh. Terima kasih banyak semua, syukur-syukur ya. Okey. Ada

sampai ke 9.42 minit malam. Wow, hebat, hebat, hebat ya. Dekat 60K dan taping ya. InsyaAllah ada kerja lagi. Terima kasih Puzira. Assalamualaikum. Ada petugas, ada Kuala Rompin Pahang ya. Orang Pahang masuk, orang Pening masuk. Terima kasih DJ Man Kuala. Juga saya mendengar Perak FM. Dan sangat ini hits kita ya. Ada yang kata baru perasan ini hits beralih ke malam. Okey. Lagu sebenarnya yang tadi ada minta dari filem Yadong Kebarat.

terkejutkan dia. Dekat 70K dah yang taping ya. Di Siti DJ Eli. Ya. Terima kasih semua. DJ Eli dari film Anda Satu. Wow. Orang Johor dah masuk eh. Ya, dari film Yadu Kebaran. Ada yang malam ni pertama kali menonton saya dekat Titi DJ Lee. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang laju-laju tap-tap. Ah, meriah malam ni kita cuintan. Memang meriah. Terima kasih Mariah. Meriah Mariah Idris. Dari mana tu Mariah Idris? Ah. Terus support DJ Lee. Terima kasih banyak. Peace dari Meru. Okay, terima kasih.

0: sebanyak 92.7K dan tapping. Dekat 100K dan tapping Lihi semalam ni. Persiaran hanya dekat 1 jam je lah. Tak sampai 1 jam pun ya. Okey. Dia seronoknya malam ni ya.
1: Kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

Malam ni ramai enjoy dengan hit-hit ya. Yang terbukti dengan ramai dia yang tap screen. Pecah rekod malam ni. 96.8K, sikit lagi lah 100K. Dia Maria Osman, saya baru masuk. Aduh, nak habis dah Maria ini kita ya. Terima kasih banyak kerana sokong hit-hit di Perak FM ya. Lepas ni saya nak belanja kom lagu. Sikit lagi nak 100K ya. Terima kasih banyak semua. InsyaAllah minggu depan jumpa lagi. Setiap hari Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu. Jangan lupa janji temu kita. Wow, dah 99.1K. Wow. Okey, dah dekat 100K. Dah saya pula yang panas kat gonti ni ya. Tengok koma. Terus tap screen. Ya, ini dia. Sebagai penutup ini hits kita malam ini. Ya, tanya-tanya semua. Dah 104K dah tap. 50 minit saja kita berjalan ya. Sampai 1 jam ini berjaya mencas 101.1K.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Pera FM, stesen nombor 1 pilihan orang Pera untuk koma aja. Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Pera FM, stesen nombor 1 pilihan orang Pera untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring. Kamu nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Eli dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kom.

Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat hujung minggu. Selamat temankan DJ Eli Fajlah Hanafi di Konti Pan FM ya. Dan tadi kita berhibur mesti hit-hit Pan FM bersama Pretty Eli. Okey, malam ni nampaknya pecah rekod malam ni ya. 108 poin berapa K tadi yang dah pun tapping screen. Tap screen. Walaupun kita ke udara 50 minit saja selepas berita utama 9 malam tadi. Terima kasih banyak-banyak ya. Pastikan koma terus bersama Eli sepanjang bersiaran. Jangan lupa kesan Hindi kita pada minggu depan, hari Sabtu minggu depan ya. Kenapa malam ni ada yang kata baru perasan? Patutlah pagi minggu tak ada katanya. Tukar malam dah ke? Amboi mak, dah berbulan-bulan saya ke malam ni ya. Okey, dan nampaknya malam ni saya nak belanja koma lagu. Pada koma yang nak Eli belanja lagu silakan ya. Silakan. Di 010-200-7055. Itu nombor Konti Pena FM. Okey, Eli ulang laju sangat ke? Di 010-200-7055 ya. Kali berhibur mesti lagi Hindustan. Saya sedap belanja koma lagu pula ya. Okey, ramai dah mula masuk ni. Terima kasih banyak. Siapa namanya? Pakcik Bahari ya, nak dengar lagu kumpulan BPR. Harum subur di hati. Okey, apa-apa. Nanti dia belanja lagu eh. Okay. Kita hangatkan suasana malam kita di Konti Pan FM malam ni. Salam memandu. Terima kasih. Konti Pan FM sebagai teman. Kau nak minta dia belanja lagu ke? Boleh aja belanja lagu je tau. Nak minta dia belanja pizza ke? Belanja martabak ke? Belanja sate ke? Belanja lagu boleh. Kedekutnya. Dia dah mulai dengan pelayaran.

ini belanja lagu, hantar terus di 010 ya. 200-7055 itu nombor konti pada FM. Terima kasih semua. Terima kasih Hani Teruk Intan. Selamat malam. Selamat malam kepada sahabat kita. Siapa namanya ni? Orang Batu Kurau ya. Encik Mazuki dari Batu Kurau, bertugas di penjara Taiping. Dengar pada FM. Terima kasih Kepili Jelapan. Saya nak belanja koma lagu malam ni ya. Okey, baik. Cok Azman kita minta lagu ni malam semua. Okey, kita cok tahniah-tahniah Jelly kerana hit-hits kita malam ni berjaya pecah rekod ya. 108 berapa K tadi yang tapping swing. 100 lebih mata-mata matikan saya. Terima kasih banyak ya. Sekarang saya dah tutup dah titik Jelly ya. Dengan suara je lah.

0: pendengar-pendengar Tega Perak FM, seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni kerana apa? Yang ini khas untuk Mekoma aja.
1: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kau pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk Koma aja.
2: Seleksi pendengar pastinya untuk Koma aja. Malam ni saya sudi belanja Koma lagu. Belanja lagu je tau. Ada yang baru buka radio ke malam ni? Terima kasih banyak-banyak. Boleh terus hantar dekat WhatsApp Kulti Pada FM 010-200-7055. Dia PPR, harum subur di hati. Terima kasih banyak. Terima kasih Pada FM sebagai teman.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Pera FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perth.
1: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
2: Untuk koma je.
3: Malam ni Ellie nak belanja koma lagu eh. Dia minta Ellie belanja sate pula kan. Okey, dia 010-200-7055. Okey, siapa kita minta Ellie belanja lagu 90 Wings, Bujang Senang. Apa khabar orang bujang kita yang masih jomblo-jomblo gitu eh? Mungkin belum lagi bertemu pasangannya. Okey, malam ni bersama koma beristirahat. Ada yang bekerja malam ni. Di mana saja, apa khabar cicit pengawal keselamatan kita malam ni eh? Untuk mendengar kepada FM, terima kasih banyak. Shift malam, habis pagi esok Ellie. Macam mana bekerja lah kita eh? Ini dia Love Wings, Bujang Senang hiburkan koma. Rosita dari Manjung. Ini dia lagu juga khas untuk Rosli, suaminya dan juga anak-anak Mira, Lia dan juga Amar. Okey, kita tak selalu eh. Betapa panas lagi malam kita eh. Cuaca panas je. Ada pasalnya hujan, Alhamdulillah.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM de.
1: Untuk koma aja.
3: Nak saya belanja? Boleh aja. Tapi lagu je tau. Di Radio Malaysia Perak FM untuk

dengan Ustaz Atim klik kot ya. Cik Yoi, terima kasih banyak ya pada koma. Juga ada sahabat kita ni, siapa namanya? Okey ni, Kak dari Kampung Masjid Lama Lenggong. Saudara Kamarul Baharim Haji Ibrahim. Kamarul Baharim Haji Ibrahim ya. Juga saya mendengar Pilihan FM katanya. Saya minta dia belanja lagu dari bulan Carefree Rindu Bayangan. Untuk sahabat-sahabat dia lah ni ya. Ada keluarga Yusof dan juga Ahmad Walid Umar Yusof di Lenggong. Dan memandu hati-hati katanya. Salam ikhlas dari sahabat kita Kamarul Baharim Ibrahim ya. Okey, juga ada sahabat kita ni. Dan mendengar Musa Atim klik kata I keluar maka tadi Cik Yoi ya. Terima kasih Cik Yoi. Okey, mari ke jam 11 malam ya. Dan kita akan ke berita nanti, berita utama 11 malam. Dan kembali terus bersama Eli selepas itu.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing mancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49 tahun masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Jarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhek namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Le Bleu kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, Jorge Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Marco Bezzecchi ketiga dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk kau.

Jalan kita ni. Balik dari balik pulau. Sampai dengar Pure FM. Terima kasih Kak Mi juga Bano. Kita semoga sama sampai ke rumah. Jom dengar Pure FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pure FM untuk kita semua. Pada untuk kita semua bagi tegak 11.35 minit malam. Kita akan sama-sama sampai di ujung-ujung atau kawasan Eli untuk malam ni ya. Tapi tak apa, esok

0: jumpa di
1: Melayu Kes Satu Lilin Senin Malam. Kita ke 11.40 minit malam kita kira.
2: Segmen atau koma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk malam ni menemani koma dan segmen atau koma segmen terakhir di Perak FM malam ni ya. Hari Sabtu 19 September, insyaAllah esok hari Ahad kembali lagi bertugas, saya beralih ke segmen petang pula ya. Jam

radio online ke tak kisah lah ya. Ha, kita saja berbahagia selalu, murah rezeki, panjang umur dan jaga kesihatan yang elok ya. Dan insyaAllah jumpa lagi pada siaran esok pula. Sampai dah selepas Nafi, jumpa lagi. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Buan AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum, senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Di samping itu, saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mira Wong. Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan Nasional FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, Nasional Kian Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebada juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan. Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan. Terengganu pula di Dungun Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang. Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya, kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga, kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah, kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah, kata orang tu, aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita, kan. Adakala jerbu yang masih lagi melanda. Terus beribur lagi, menerusin lagi ini pula lagu dan diri ciptaan suami Roang Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng buruh hantu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, Abang, Kakak, ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Bila nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pembakaran terbuka. Jangan buat pembakaran terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Jadi itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Malik Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB, Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, Encik Burger Noah Jali Saril Man Balik dari Kelapa Sawit Johor, Ila and Request Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Salih, Abah Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga bersama-sama, Jas Misi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masalah Damai melaporkan diri, Nikmas dari Kota Baru Kelantan, Rush Zarina, Pak Su Omar UPS dari Kuala Terengganu, cuaca baru lepas hujan sejuk. Okey, Yus YMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga, sabar nak bunga-bunga nanti menangis tapi berjuga tail. Muhammad Jasin Limon, Zek Pak Yah, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin turut bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu tu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera. Oh, selamat makan. Baru balik kerja bang. Okey. Faham. Balik kerja. Dah siap mandi. Perut lapar makan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan. Dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu. Terus bersyukur selalu Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat dia. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, hujung-hujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di National FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Ya, jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Bersama pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia persembahan The Zurah 2. Selamat pengantin baru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yanik berdusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipegiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh di kata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng Bronto, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Gening Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midah 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Beracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saima Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayoy, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Niza Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia, Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bucu katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya, lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran, dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

jutaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja. Kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Sebab jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Ugama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 30 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIF juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusan Nagi, Nuras, Mid Confirm, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pinik, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa, lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengemis Cinta tengah meniaga burger waktu ini bang, sambil layan GBH. Jangan menangis bulat dekat apa? Kita menangis tepi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe Tennessee dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Azaz Snow, Azila MDJ, Irene Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asima Cik Ros, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Syam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam, Anissa Muhammad juga. Sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan apa cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah. Oh.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

kumpulan Screen dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini, kepada yang baru berteman ke Nasional Legenda Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, Nun Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat nanti bang. Ui, sejuknya. Sejuk-sejuk. PKCM dan pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri, makan lalu ke tempat palas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Kaltek, Pampapan. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Mastur, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yahya, Mak Bedah kita. Cemoti tu saya, ha. Sally Boyska. Kita ada Pak In Burger, Sebenarnya Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin GBH dari Ipoh, Dan Clear 68, ha. Halimah, Hamad, Hati 2010, King Sabik, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah Menai memberikan salam. Kudin katanya pom pom pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang Maluri kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dan Alif Zain Alif luncur sampai

kiparkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Jalur Gemilang.

Risa rewatan dengan lama dan terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi yang dah mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun sesiapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak, Mak Tiger. Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zanali, Double Shark, Siti Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Meggan juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutratai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan, bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak, itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak apa manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah, lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hard dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud dan melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita, sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan, sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, Abby Melaya, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaneha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Arah 77, Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Shiv Zack. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan, bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Ais, dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa, dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria, dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Likit dengan Kasih Tak Kesampaian membawa kita ke 4.3 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah? Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Taklah, kerana kan... komunikasi inilah sangat penting. Komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita, kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warner, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama. Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Ida Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi? Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga Lestari, Asyam Memiana, Putri Lilin, Boys, Agent White Gluta House, juga kepada bos saya tu. Selamat pagi bos, The Manzi. Nampak bos saya pun sedang memerhatikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Tapi sebelum sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

Azman Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu cuba pergi tengok dekat dapur, lampu dapur tu buka kak, kasih tutup lah, kasih tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan di, apa, elektrik. Dahlah bil elektrik mahal sekarang ni, ramai yang bagi tahu bil naik, bil mahal, tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam manalah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan, kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Nehru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin Puna Memerindu Sam DZ Kasut Dah Buruk Abang Lori Mael Cik Nana Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga terima kasih banyak-banyak. Okay, sambung lagi menangis tapi bujuk hati, ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax, tenang-tenang, sabar. Terusin lagu ini pula, lagu daripada ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena redha, redha dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap redha, redha itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bucu katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini, saya bertugas untuk anda. Don Alif Zai Alif. Kita berbaki kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi ketika melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti ya. Selamat menunaikan solat pada subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yalah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida Khairi katanya sekolah abeh. Ya, ya, ya. Ya adik, ya adik. Abel faham, Abel faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wanda Miza, ada Aisyi, Maria Mazilana, Mai Bonda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaida Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni. Mama Rosni Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Susari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Delisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segunok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, segunok je kan. Hari ini tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita, dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Butara Rockers. Komposernya juga Bumi Butara Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusaha Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita nak tautkan kasih sayang dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita orang mukmin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ni macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat, bukan menjaga tepi kain. Kata, jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Salih Azimah duduk jaga

kesusahan orang tu, nampak dia susah, salih Allah Syed Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong, kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah, macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah, kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah salih Allah Syed Muhammad, yang keduanya sebagai contoh, Allah salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah salih Allah masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang kita belajar, siapa yang baca ini, Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Aziz Muhammad, kalau dia baca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi, apa salahnya kalau kita pergi bagi tahu dekat dia, ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita, kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi, supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut, supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita, dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada saudara kita, salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita, dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Syed tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Dalam apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar rosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia, bukan sebab kita jaga tepi kain dia, tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Syed Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, anda ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, ya, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia apa sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Saya cuma kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang, kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Saya cuma kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Salat semua hari tu saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia, dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni, nak semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pergi betulkan. Kata salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pergilah nasihat dekat dia. Bukan pergi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi cakap.

0: cakap dengan orang lain, tunjuk cerita kepada orang lain, itu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pina, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pina siap dia, tegur dia, beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan selesema kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia solat alaihissalam, bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya. Kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia. Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sahabat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dia, menegur dia dengan salih al-sahabat kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar kekaiban-kaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat ke orang, nanti orang akan buat ke kita. Salih alaihi. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat ke orang. Itu faham dia begitu salih alaihi. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan salih alaihi Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Komposernya adalah Roshi Somadri. Salim dengan maaf bual ketika 5.40 media pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat. Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12.30 hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruhan tu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendoniakan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34% Radio walaupun di mana jua anda berada, kerana kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan Hari Kebangsaan, walaupun dah habis sambutan Hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita kepada negara kita sendiri kan. Untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal iyazubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan. Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah juga ujian. Dan kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia. Itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita.

0: akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

0: Sekarang Sekolah FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk...

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: Memang sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: tak kenalan yang ada masalah bau mulut. Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik.
1: Okay? Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum kau ma, amboi bersiri-siri. Salam ceria, Perak FM.
2: Terima kasih.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Hey! Yang tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, salam Perak sejahtera untuk koma semua yang menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu di hati koma kan. Ha, dan tentunya Perak FM, radio nombor satu orang Perak tak mandang yang lain. Berteman dengan saya Rick di sini menemani koma untuk edisi hari ini Ahad 20 September 2026. Juga bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa jua yang kita lakukan pada hujung minggu ini khususnya, semoga berbahagia lah kita kan semuanya, amin. Yang memulakan tugasan, selamat bertugas diucapkan. Semoga dimudahkan urusan kita semua pada hari ini. Dan tentunya di Perak FM, pelbagai informasi yang menarik yang saya akan kongsikan bersama dengan koma hingga jam 10 pagi nanti. Di samping juga hiburan-hiburan dengan lagu-lagu yang terbaik mengisi hujung minggu koma. Antara ucapan hujung minggu yang boleh teman kongsikan di jam yang pertama, ada yang hantar ucapan terima kasih. Antaranya ada Cok Ali orang Parit, memang bangun awal koma dengan ucapan selamat pagi, salam hari hujung minggu, moga kita gembira bersama keluarga dan juga sahabat, amin. Alhamdulillah kerana masih bernafas lagi dan juga rezeki yang melimpah untuk keluarga kita yang tersayang, amin. Terima kasih Cok Ali kita. Dan juga ada tukang baca doa kita ya, saudara Zaifuzil kita, dengan titipan doa semoga diampunkan segala dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat, amin. Terima kasih. Dan juga ada Kak Sal ni, katanya moh kita solat subuh dulu, selamat menunaikan solat fardu subuh kepada yang masih belum lagi. Dan juga ingin saya kongsikan waktu syuruk adalah pada jam 7.04 minit pagi, sebentar aja nanti. Terima kasih Kak Sal. Juga ada MZ Tanjung Tualang hadir pada pagi ini, yang berniaga, selamat berniaga diucapkan kepada koma. Semoga Allah merahmati kita semua, amin. Moh kita perkena sarapan dekat Tanjung Tualang, terbaik. Juga ada Hashim Awang, Yuk Hashim kita, dengan ucapan salam mesra di mana aja koma berada, semoga sihat dan juga dirahmati Allah. Mai kena nasi goreng ikan bilis telur mata pagi ni. Selamat menjamu selera yang dah pun berserang pagi pada pagi ini. Juga ada Yomar Hamah. Kalau kamu nak kongsikan ucapan hujung minggu kamu di Perak FM, hantarkan aja ke rumah hijau kami di 010-207-088. Tersikal lekat layan Perak FM.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: lajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang Little Iconic ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA Datuk Miot Ismail Miot Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita dikenal How's your school? How's your teachers? How's your friends? Ada kita di sekolah. Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan carangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali menegaskan transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
4: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Eh, ni dah kahwin ke belum?
5: Belum, cik. Kenapa, eh?
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, cik.
4: Muda zaman sekarang ni.
5: Kenapa, cik, dah kahwin berapa?

0: kahwinkah?
1: Belum, Anida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tapi yang nak aku.
2: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kena terus kekal dekat Layan Perak FM pada hujung minggu ini 20 September 2026 bertemankan Syairik di jam yang kedua. Tanpa buang masa, ayuh kita bersama dengarkan Cuaca Esmera. Jadi dah bersedia di talian ketika ini pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Urus Pulau Pinang. Silakan tuan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Ahad 20 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku terutamanya di kawasan pendalaman negeri Perak. Pada sebelah malam, cuaca dijangka kembali baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 35 darjah.

0: cuaca rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Era FM. Terima kasih dan assalamualaikum.
1: Cuaca Espera. Kita di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di botol. Perak tengah.

Asia IT Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan

0: Ibu nak beri informasi tentunya untuk Koma Aje. Selamat hujung minggu diucapkan kepada Koma semua yang menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu di hati Koma. Selamat pagi juga yang sedang bersuara pagi. Selamat menjamu selera ya. Dan sekarang ini di radio nombor satu orang Perak, saya nak bawakan
1: laporan daripada Jabatan Koma dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Ayuh kita sama-sama dengarkan laporan yang telah pun dikongsikan oleh pegawai dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Silakan tuan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam jantung bomba dan penyelamat Malaysia berprestasi tinggi kepada mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, Langganan Penguasa Bomba Halibin Mazin selaku pegawai petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 19 September 2026 adalah sebanyak 33 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 18 kes. Dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut: berlaku kebakaran di bahagian tingkat bawah bangunan rumah kedai jenis kelas A 3 tingkat berukuran 20 kaki kali 70 kaki, terbakar 20% dari keseluruhan bangunan tersebut di alamat Jalan Cangkat Jong, Teluk Intan, Perak. Tibanya jentera di tempat kejadian, didapati terdapat barangan lusuh dan terbuang yang berada di dalam kedai tersebut terbakar dan terdapat asap hitam tebal yang keluar dari kedai tersebut. Jadi mangsa yang mengalami cederaan dalam kejadian ini. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep risio, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap serta melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu airgun, 200 kaki satu panjutan bersumberkan air dari tangki jentera dan juga pilih bomba yang berdekatan sehingga kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya. Di samping itu juga anggota terpaksa memotong pintu roller shutter kedai dengan menggunakan circular saw untuk masuk ke dalam kedai bagi melakukan kerja-kerja pemadaman. Selanjutnya berlaku kebakaran kereta di alamat Jalan Sungai Bogak, Bagan Serai, Perak. Kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Audi telah terbakar, anggaran kemusnahan sebanyak 60% dan tidak melibatkan mangsa sewaktu jentera tiba di lokasi. Kebakaran telah dapat dipadamkan oleh pasukan bomba skrela Bagan Serai sebelum jentera tiba dengan menggunakan satu aliran hos 100 kaki, satu panjutan bekalan air dari tangki jentera. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan pemantauan di lokasi bagi memastikan tiada lagi wujud bahaya yang boleh mencetuskan kebakaran berlaku semula. Seterusnya berlaku kebakaran rumah di alamat nombor 17 Persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun, Perak. Terima panggilan kecemasan dari NG999, berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah. Setibanya jentera di lokasi kejadian, didapati berlaku kebakaran rumah teres 2 tingkat jenis kelas A berkeluasan 20 kaki kali 70 kaki, terbakar 70% dan melibatkan mangsa. Kerja-kerja operasi masih dijalankan dan mangsa yang terlibat adalah seramai 3 orang. Manakala kes penyelamatan pula ada sebanyak 3 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 12 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kebahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan,

0: Kalau kamu berkelah di tepi pantai ke, sungai ke, di taman-taman ke, jangan lupa selepas berkelah tu, surat-surat khabar, bekas-bekas sisa plastik makanan dan juga minuman tu, masukkanlah ke dalam tong sampah yang sediakan. Tong-tong sampah kan sudah disediakan untuk kamu. Mudah aja kan kamu?
1: Sejuk no ayonya.
2: Memanglah sejuk atas kita sudah di Cameron Highlands 94.7.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Okay.
2: Dawn from the FIFA World Cup.
3: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
3: Semestinya hanya di Video Okay.

0: menerima informasi tentunya untuk Koma AJ. Udah pun 7.48 minit pagi ketika ini Koma bertemankan saya Rick di jam yang kedua. Kalau tadi saya dah kongsikan bersama dengan Koma antara perkembangan cuaca dan juga laporan bomba, dan sekarang ini teman dah kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini Ahad 20 September 2026. Antaranya yang boleh teman kongsikan, mutu teater musical tempatan capai tahap membanggakan, dan juga Jom Malaysia, produk tempatan perlu diperkasa tembusi pasaran global, dan juga sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak perlu diperkasa, dan juga aduan iklan kesihatan dalam talian dirujuk kepada MCMC. Okey, itu antara berita dalam negara yang boleh teman kongsikan. Manakala berita global, antaranya 4 maut dalam serangan Israel di Gaza, juga WSCA gesa Trump pulihkan akses wartawan, juga Riyadh diserang, kebakaran tercetus berhampiran lapangan terbang. Dan juga berita global yang terakhir boleh teman kongsikan, Nigeria tubuhkan panel kesihatan kematian 37 pelombong dalam tahanan. Dan juga berita sukan yang boleh teman kongsikan, Sukan Asia 2026, penganjur mohon maaf selepas tersilap mainkan lagu kebangsaan Korea Utara. Ini yang berlaku semalam, yang mana majlis, saya nak sebutkan pun susah kan, majlis pembukaan yang berlangsung semalam, Sukan Asia 2026, penganjur Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mohon maaf atas kesilapan memainkan lagu kebangsaan Korea Utara untuk pasukan hoki lelaki Korea Selatan sebelum perlawanan menentang Bangladesh pada hari Jumaat yang lalu. Okey, itu antaranya. Dan juga selain itu, legenda Inter Milan Sandro Mazzola meninggal dunia, juga era Zidane bermula, beberapa muka baru dipanggil perkasa Les Blues. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, tajuk-tajuk utama di akhbar. Dapatkan akhbar tempatan di luar sana, dan juga terus kekal layan Perak FM jam 8 pagi nanti ada Warta Perak. Terus kekal.
1: Terus kekal Perak FM, temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma saja.
2: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat Koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihata ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk Koma aja.

hujung minggu ni, jom kita buat aktiviti riadah. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berduih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum

0: Selamatan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Lewat cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Itu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam peli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan productivity. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mike? Mike itu Mike kata orang kata.
1: Ya, ini Mike lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada
0: sebab dia ada Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong bayar ada eh. Tong bayar ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang hari di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Warta Perak 8 pagi.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nasrid Nisyarah dalam Warta Perak 8 pagi. Tiga jenis peluru berpandu surface to surface dari tiga negara disenarai pendek bagi menggantikan Naval Strike Missile NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh. Kementerian Pertahanan bersama Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sebelum ini menilai beberapa sistem susulan pembatalan lesen ekspor NSM oleh Norway. Penilaian turut mengambil kira kesesuaian sistem untuk disepadukan dengan Combat Management System CMS LCS. Tim Nukleus Angkatan Cyber yang bakal menjadi cabang baru Angkatan Tentera Malaysia ATM disasar beroperasi sepenuhnya menjelang 2030. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata penubuhannya bagi mendepani ancaman peperangan era digital sekaligus memperkukuh pertahanan negara. Menurutnya, ancaman siber bukan sahaja boleh mengganggu sistem ketenteraan, malah menjejaskan infrastruktur penting termasuk bekalan elektrik, sistem trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Justeru, selain kesiapsiagaan aset dan anggota tentera, ketahanan rakyat turut perlu diperkukuh bagi menghadapi ancaman berkenaan. Klinik Kesihatan Manjui akan beroperasi sepenuhnya di bangunan baru mulai 5 Oktober depan. Pejabat Kesihatan Daerah Kintar memaklumkan semua perkhidmatan yang kini beroperasi di Dewan Orang Ramai Manjui akan dipindahkan ke bangunan berkenaan. Orang ramai yang mempunyai urusan atau mendapatkan rawatan diminta hadir ke lokasi baru mulai tarikh tersebut. Sebarang pertanyaan sebelum 5 Oktober boleh dibuat menerusi talian 05-526-3220, manakala selepas tarikh berkenaan di talian 05-525-5555. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nor Ain Abu Bakar. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
5: Kami bersedia membawakan kepada anda
6: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
7: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
8: Maklumat sahih, media dipercayai.
9: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.